0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
1: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
2: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu hari.
1: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
3: Perpanjangan SIM C, Pak.
4: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
3: Kerja, Pak.
4: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
1: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berikan dengan barisan, di depan setelah struktur itu. Bila kemarin kita nyentuh lagi. Tidak cuma dilantik sekali, setelah kita tetap jalan.
7: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Ihsan, melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
5: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
5: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
10: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
5: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu,

0: yang sudah selesai bangunan fisik gudang gereja dan alat kelengkapannya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
2: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
1: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita.
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
4: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
5: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi

0: jadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan kami sesaat lagi akan hadirkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi yang diperingati setiap 12 Juli, di mana pertama kali atau koperasi dengan tema tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan tentu tema ini bertujuan untuk memperkuat posisi koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber di pagi hari ini. Anda juga kami undang nanti untuk dapat berpartisipasi menyampaikan pendapat Anda terkait dengan tema kita, yaitu Hari Koperasi 2026, sejauh mana koperasi menjadi penggerak ekonomi nasional. Pagi. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya menjadi tema Hari Koperasi 2026. Tetapi menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peran koperasi saat ini dalam menggerakkan roda ekonomi bangsa. Dan yang paling penting, apa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, kemudian nelayan di pesisir, hingga pelaku usaha di pedesaan. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut, kami telah tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis atau Akses Suroto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Suroto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, makna dari tema koperasi tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, bagi Anda sendiri apa ini, Pak?
2: Ya, berjaya itu kalau koperasi sudah soko guru, Mas. Soko guru itu kan tiang utama.
0: Ya.
2: Tiang utama itu kan berarti tiang yang paling besar. Sekarang ini masih 10 tahun terakhir kontribusi dari bisnis koperasi itu, jika kita bandingkan dengan produk domestik bruto kita, itu tidak lebih dari 1%, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Artinya masih
2: soko
0: kecil.
2: Pinggiran.
0: Itu. Oh,
2: masih
0: baik,
2: soko
0: baik.
2: Pinggiran. Toko pinggiran aja belum.
0: Ya. Tetapi kalau kita melihat dari semangat koperasi itu sendiri sejak kongres pertamanya di Tasikmalaya

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami ada dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bapak Mustari Tasti, dan Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, Dr. Listia Charlie Vieira MM. Anda bisa berinteraksi nanti pendengar di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 709, serta bisa komentar juga melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru
3: laper nih, pesen makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
5: Sayang, kamu tahu gak?
6: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
6: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih yang nah.
6: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
5: Kecil doang.
6: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
5: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
6: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
5: Oke, salah.
6: Jadi gak mood, aku mau
5: Leng.
6: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami ingatkan bahwa nanti sesaat lagi ya, kami akan hadir lewat Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bapak Mustarita TSA, dan juga Direktur RSHD Kota Bengkulu, Dr. Listia Charlie Fiera MM. Anda bisa berinteraksi di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 7307079, serta Anda juga bisa menonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan informasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadir lewat Dialog Bengkulu Menyapa. 1, 2, 3.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan hadir dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas. Bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Siapa saja nanti kita akan bahas. Ya, pendengar, senang sekali untuk kesempatan pagi ini. Kembali kita akan berdialog bersama dua orang narasumber dengan topik layanan publik ya, yang tentunya terkait dengan pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas. Bicara tentang layanan publik yang baik, bukan lagi sekedar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak masyarakat. Nah, di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah, berbagai instansi terus berbenah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas. Dan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya tersebut, setiap tahun diberikan juga penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang mampu menunjukkan komitmen, inovasi, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan. Namun tentu saja penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi agar kualitas pelayanan terus meningkat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana apresiasi terhadap pelayanan publik dapat mendorong perubahan budaya pelayanan, tantangan yang masih dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah untuk memastikan pelayanan yang prima dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Saat ini sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Bapak Mustari Tasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa RRI Bengkulu.
0: Iya, dan yang kedua ada Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, Dr. Listia Charlie Viera MM. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
3: Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam juga untuk semua pendengar RRI yang pada saat ini lagi on air.
0: Baik, terima kasih sudah hadir untuk Bapak dan Ibu di studio Pro 1 RRI Bengkulu. Dan baik pendengar, kita ke Pak Mustari dulu ya.
2: Ya.
0: Nah, Pak Mustari, ini kan terkait dengan Ombudsman sendiri ini yang kita tahu Ombudsman selalu berkaitan dengan apa ya, keluhan pelayanan publik dan lain sebagainya, dan ini juga akan ada apresiasi. Nah, bagaimana Ombudsman melihat kondisi pelayanan publik di Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu, Bapak?
2: Ya, terima kasih Mbak, pemirsa RRI sekalian. Sejak Ombudsman hadir di Bengkulu tahun 2013 dan sejak dilaksanakannya penilaian kepatuhan, dan dulu namanya survei kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Bengkulu khususnya, itu sudah ada mulai perbaikan nyata di terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Itu dibuktikan dengan pada waktu dimulainya survei, awal-awal dilaksanakan survei penyelenggaraan pelayanan publik, itu seluruh pemerintah daerah itu berada pada zona merah, yang artinya itu pelayanannya belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun terus berlanjut sampai dengan saat ini, terakhir 2024, itu alhamdulillah semua penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah itu mengalami peningkatan yang signifikan, dan semuanya berada pada zona hijau atau kualitas tertinggi, yang artinya pemerintah daerah telah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun Ombudsman tetap mengawasi terhadap penyelenggaraan tersebut, dan diminta juga peran masyarakat jika ada dugaan ada maladministrasi untuk melapor ke Ombudsman.
0: Oke, nah sejauh ini Pak, dari 2013 yang masih merah sekarang sudah zona aman, hijau gitu
2: semuanya,
0: ya?
2: Semuanya alhamdulillah zona hijau.
0: Oke, semuanya ya, ini Pak semuanya. Ya. Nah, kalau kita lihat untuk jenis pelayanan yang sering masuk ke Ombudsman sendiri seperti apa Pak, keluhan-keluhan biasanya?
2: Banyak sekali terkait penundaan berlarut Mbak, terus penyalahgunaan wewenang. Itu yang paling banyak yang masuk laporannya ke Ombudsman Bengkulu.
0: Oke, penyalahgunaan wewenang. Artinya ini di suatu instansi gitu ya Pak ya?
2: Ya. Okay, ya. Terutama yang menjadi lokus Ombudsman pada penilaian kepatuhan itu Mbak.
0: Nah, ini kalau kita lihat ini artinya dari Ombudsman ini Pak ya, yang memberikan. Ini sudah berapa kali atau berapa tahun kegiatan pemberian apresiasi ini dilakukan?
2: Di Bengkulu itu sejak 2016, Mbak, sampai terakhir 2025. Namun di 2025 biasa dari 2016 sampai 2024 itu lokus yang dinilai itu sebanyak 7 instansi. Namun terkendala oleh anggaran, di 2005 hanya di Pemda itu 3 lokus yang kami nilai, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Untuk 2025.
0: Oke, okay, artinya tidak semua instansi yang dinilai, ya, atau seperti apa, Pak?
2: Ya, di ombudsman itu yang jadi lokus itu yang diutamakan tuh ya yang memiliki SPM, Mbak, standar pelayanan minimal, dan layanan dasar bagi masyarakat.
0: Seperti apa itu, Pak?
2: Misalnya? Seperti dinas pendidikan, layanan dasar kependidikan, dinas kependudukan catatan sipil, dan dinas kesehatan.
0: Oke, baik. Artinya 3 dinas ini ya, Pak, ya, yang menjadi lokusnya ya?
2: Ya, yang kemarin yang 2025, Mbak.
0: Oh, 2025.
2: 2013 sampai 2004 masuk juga, Mbak. Semua itu ditambah dinas-dinas lain yang terkait.
0: Oke. Masih ada lagi artinya ya.
2: Dinas perizinan, dinas kesehatan, perizinan, capil. Nah, tahun 2005 capil nggak masuk, Mbak.
0: Oke. Okay. Sebabnya apa, Pak? Ada perbedaan setiap tahunnya.
2: Jadi di 2025 itu selain terkendala anggaran, ombudsman sudah menganggap dinas yang sudah dinaik kemarin itu sudah melalui peningkatan yang signifikan, sehingga ombudsman beralih ke instansi yang sudah wajib untuk dinilai.
0: Oke, jadi kalau sudah baik artinya ada poin plus gitu ya, Pak ya. Jadi tidak perlu dinilai lagi karena mereka lihat kinerjanya lagi bagaimana, bertahan atau tidak gitu ya.
2: Benar, Mbak.
0: Baik. Saya ke Dokter Charlie. Dokter, saya panggilnya Ibu Listi atau Ibu Charlie nih?
3: Bunda Lista aja.
0: Oh, Bunda Lista. Oke, baik. Bunda Lista, ini kan terkait dengan RSHD yang tahun kemarin mendapatkan apresiasi ya, Pak ya?
3: Iya, dokter.
0: Bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Bunda, bagaimana terkait dengan penghargaan atau apresiasi ini sendiri? Bagaimana RSHD bisa mendapatkan?
3: Iya, terima kasih, Mbak. Kita tahu memang ombudsman ini kan memang mereka adalah yang mengawasi kita. Jadi supaya memang setiap institusi atau instansi itu bisa dia memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi memang sebenarnya kita di tahun-tahun sebelumnya itu sudah juga dinilai. Cuman itu mungkin di tahun 2025 agak berbeda sedikit ya, Pak Mus. Karena keterkaitannya secara nasional. Jadi memang kemarin sesuai dengan yang sudah ditetapkan bahwa kita salah satu masuk lokus yang harus dinilai pada saat tahun 2025. Jadi kita memang sebenarnya ini sudah berkaitan semua tentang akreditasi rumah sakit. Jadi itu sangat berkaitan, termasuk juga penilaian dari Menpan RB tentang pelayanan dan lainnya. Jadi kita mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga pada tahun 2025 pertengahan itu kan dilakukan penilaian oleh ombudsman. Nah, kita tidak tahu juga maksudnya apakah kita, karena pada saat itu ada 3 yang dinilai. Alhamdulillah dari 3 yang dinilai, kami RSHD Kota, terus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, Pak Mus. Terus satu lagi Dinas Sosial ya.
2: Sosial
3: satu lagi. Nah, dari ketiganya kita memang mendapat nilai yang tertinggi. Tapi balik lagi yang dibilang Mbak tadi, sebenarnya kita bukan meraih piagam atau nilai tertingginya, tapi kami juga istilahnya ini merupakan suatu, inilah maksudnya untuk tolak ukur kami bahwa bagaimana kami sudah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena tentunya masih banyak sekali yang harus kami benahi, walaupun ya kita rumah sakit mendapat penghargaannya dari pusat itu ya, Pak ya, diwakili dari Ombudsman Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ya, untuk kita yang salah satu yang dari 3 itu yang mendapatkan penilaian sangat baik sehingga mendapatkan sertifikat secara nasional di kategori wilayah provinsi gitu.
0: Oke, artinya ini memang nasional ya, Pak ya, bukan Ombudsman Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi gitu ya?
2: Ya, memang opini ini survei kepatuhan ini memang tingkat nasional, seluruh Indonesia dinilai, baik kementerian lembaga pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan instansi vertikal lainnya.
0: Oke, artinya kan kalau dari tiga instansi ini tadi kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya, kemudian Dinas Sosial dan RSHD ini yang punya nilai poin tertinggi gitu ya. Apakah ini dibagi-bagi juga nggak Pak? Maksudnya misalnya untuk rumah sakit, semua rumah sakit dinilai, kemudian Dinas Sosial semua dinilai, Dikbud juga semua dinilai, atau seperti apa ini?
2: Ya, di Provinsi Bengkulu setiap Pemda, semua instansi, semua Dinas Sosial, semua Dinas Pendidikan, dan semua rumah sakit itu dinilai.
0: Oke, artinya RSHD ini dibanding dengan rumah sakit yang lain terbaik artinya gitu.
2: Itu dari hasil penilaian kami 2025 itu memang RSHD yang terbaik di Provinsi Bengkulu.
0: Oke, mungkin saya ke Bunda lagi. Bunda, ini kan terkait dengan pelayanan. Kalau bicara tentang RSHD, kalau kita hitung
3: paling anak bungsu sebenarnya.
0: Anak bungsu. Nah, iya, anak bungsu tapi bisa Provinsi memberikan Bengkulu yang terbaik. Nah, ini apa saja Bunda yang sudah disiapkan, kemudian juga mungkin pelayanan-pelayanan apa yang prima yang memang diberikan seperti
3: itu? Iya, sebenarnya kita nggak boleh euforia ataupun mungkin kayak inilah terlalu
0: berbangga diri,
3: berbangga
0: gitu ya,
3: diri, karena sebenarnya memang kiat-kiat ini tetap harus kita majukan lagi, tetap harus kita pacu lagi. Jadi memang untuk pelayanan publik yang terkhusus rumah sakit itu memang

0: fungsinya kan berbeda-beda. Kalau spesialis itu mungkin dengan untuk ketepatan diagnosis, bagaimana empatinya dengan masyarakat dalam melayani. Kalau misalnya dari cleaning service, bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan semua masyarakat yang menggunakan layanan di rumah sakit, itu benar-benar di apa maksudnya kita ingatkan selalu. Dan kita tidak anti kritik, dalam arti kata memang kita membuka suatu ruang pengaduan ketika misalnya mereka merasa tidak puas, atau mungkin mereka merasa ada sesuatu yang menurut mereka ini tidak terlayani dengan baik. Dan itu langsung di kanal-kanal pengaduan kami, baik itu dari WA, dari medsosnya IG, ataupun mungkin dari Facebook, ataupun dari langsung dengan mengecek di apa dengan barcode sendiri yang ada di rumah sakit, itu biasanya langsung 1x24 jam kita tindak lanjuti.
1: Respon.
0: Ya,
1: okay.
0: Sehingga maksudnya ketika ada yang memang dirasa kurang baik, ataupun mungkin menurut masyarakat itu tidak memuaskan, itu bisa kita tindak lanjuti segera gitu.
1: Oke. Jadi cepat ya, Bunda ya?
0: Iya, jadi kita semua terbuka. Jadi apakah mereka langsung mungkin WA direkturnya, atau mungkin kadang-kadang kalau di kota kan kita juga tahu dari dulu bahwa bisa mereka telepon langsung dengan wali kotanya,
1: wali kotanya
0: gitu, untuk istilahnya ada pengaduan dan lainnya gitu.
1: Oke, wah, luar biasa ini ya. Artinya memang semuanya gercep gitu ya, Bunda ya, di responnya ya.
0: Makanya kalau di rumah sakit kita tuh ada yel-yelnya tuh no julemi, no jutek, no lelet, no tell me.
1: Oke, okay, no julemi ya. Mau boleh nih nanti di jadi yeah. Ini juga ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Mustari. Pak Mustari, ini kan kalau kita bicara tentang penilaian dan lain sebagainya, ada nggak Pak indikator-indikator yang menjadi penilaian khusus atau seperti apa nanti?
2: Ya, begini Pak. Di ombudsman itu kami ketika penilaian itu menggunakan nama indikator, namanya itu dimensi, Mbak. Dimensi ini ada 4. Dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengelolaan pengaduan. Dimensi input itu kami mencakup kualitas layanan, kualitas penyelenggara pelaksananya, Mbak. Jadi kami mewawancarai setiap pelaksana di pelayanan itu bagaimana kualitasnya. Ada instrumennya tersendiri, mulai dari pimpinan tertinggi yang diwawancara sampai pimpinan pelaksana terbawah.
1: Okay.
2: Itu dimensi input. Dimensi proses itu kami menilai dari sarana prasarana dan 14 komponen layanan, standar layanan yang ada di Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, di antaranya itu apakah ada standar layanan, apakah ada maklumat layanannya, apakah ada tarif yang itu dijelasin di setiap layanan, apakah sarana-sarana, apakah ada fasilitas disabilitas, apakah ada yang lain kan, fasilitas lainnya, itu sarana-sarana. Terus dimensi input, bagaimana kami mewawancarai pengguna layanan. Jadi pada waktu penilaian ada masyarakat
1: pasien,
2: yang sedang menggunakan layanan itu, kami wawancarai bagaimana tanggapan mereka terhadap layanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit RSAD. Terus ada dimensi pengelolaan pengaduan, ya, seperti disampaikan oleh Bunda Lista tadi, bagaimana rumah sakit mengelola pengaduan itu, apakah ada apa orang sampai yang khusus untuk menangani pengaduan itu, apakah ketika masyarakat mengadu responnya cepat, bagaimana responnya terhadap pengaduan itu, dan lain-lainnya. Terus ada lagi dimensi satu lagi di 2025 kemarin, dengan 2025 ada namanya survei ke percaya masyarakat, Mbak. Jadi ombudsman itu melakukan survei ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Bengkulu terkait bagaimana pandangan mereka terhadap pelayanan di rumah sakit RSAD, walaupun dia belum pernah menjadi pengguna layanan tersebut, gitu, Mbak.
1: Oke, jadi artinya memang ada poin-poin penting ya, Pak ya, semuanya ini dinilai.
2: Ya, dinilai. Dan memang RSAD luar biasa tahun kemarin tuh mendapatkan nilai yang tinggi.
1: Tinggi ya, oke. Nah, kalau dari instansi-instansi lain di luar RSHD ini seperti apa, Pak? Kan tadi ada kayak Dikbud, kemudian Dinas Sosial, ini apakah sama dengan kriterianya tadi?
2: Sama, semuanya sama seperti standar indikator yang

0: dengan 4 dimensi tersebut, Mbak. Namun dan dari nilai yang didapat memang mereka nilainya baik, tapi nilai pas-pasan, Mbak.
1: Okay. belum
0: begitu tinggi nilainya.
1: Artinya memang masih ada hal-hal yang ada nilai apa kurangnya gitu ya, Pak ya.
0: Dan kami sampaikan ke Pak Wali Kota untuk segera hasil rapor. Kami kan tahun 2025 itu memberikan rapor. Dulu piagam, Mbak. Piagam itu khusus yang penyedia layanan yang nilai sangat baik. Untuk yang baik ataupun cukup itu kami beri rapor. Di rapor itu di mana dijelasin apa saja kekurangan yang harus diperbaiki dan apa saja sudah yang harus ditingkatkan gitu.
1: Oke, jadi ada catatan gitu ya, Pak.
0: Ada catatan, Mbak. Rinci itu kami laporkan ke pimpinan daerah ini ketika mereka bernilai cukup, maka diminta Pemda melalui Bapak pimpinan di kota ini, Pak Wali Kota, untuk memberikan pembinaan terhadap instansi tersebut.
1: Oke, wah. Jadi ini jadi Pak istilahnya PR juga ya, dari dinas dan juga rumah sakit ataupun juga instansi-instansi lainnya ya. Nah, untuk catatan dari RSHD sendiri ini, Ibu, mungkin inovasi-inovasi yang terkait dengan pelayanan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu seperti apa, Bu?
2: Ya, kalau di kita di kota itu sebenarnya memang inovasi itu digalakkan terus, setiap tahun harus mengikutkan lomba inovasi di Kemenpan RB. Nah, untuk kita sendiri sebenarnya kita sudah dari tahun sebelum-sebelumnya itu ada inovasi-inovasi yang memang sudah sampai ke pusat. Jadi waktu zaman sebelum Pak Wali Kota Dedi Wahyudi, Pak Helmi Hatan, itu kita punya Green HD. Green HD itu kayak pengelolaan sampah. Kan di rumah sakit ada sampah domestik dan ada sampah medis. Nah, itu ada sampah-sampah yang medis tapi dia tidak berbahaya, itu kita olah sehingga itu bisa menjadikan income dari penghasilan beberapa, misalnya itu cleaning service atau mungkin tenaga-tenaga yang di dalam, dan ada tabungannya. Salah satunya itu bisa membantu dari pemasukan untuk tenaga-tenaga kita yang ada di, khususnya itu cleaning service. Jadi ada tambahan, jadi mereka punya tabungan sampah itu. Dan juga yang lain seperti kita ada salon HD ya. Jadi inovasi kita itu sudah dicontoh dari pusat dan juga beberapa rumah sakit yang ada, karena Pak Wali Kota kita jadi gubernur sekarang kayaknya di M. Yunus itu disuruh punya salon
1: inovasi juga.
2: Salon untuk treatment, post treatment. Jadi kan pasien-pasien yang post rawat nginap itu di refresh dengan dilakukan krem bat, manicure, pedicure gitu. Dan lainnya juga banyak juga yang inovasi-inovasi kita seperti pijat bayi, terus ada yang untuk inovasi lain yang seperti akupuntur dan lainnya. Yang tahun ini juga ada kita dua dilombakan juga, masih dalam tahap seleksi, mengenai layanan untuk obat. Jadi ada, kalau misalnya pasiennya nggak mau nunggu lama, itu bisa diantar ke rumah. Gitu.
1: Sampai segitunya ya, Bu ya. Wah, ya, luar biasa sekali artinya ya.
2: Jadi kita terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan ini gitu.
1: Karena memang kayaknya jarang ya, Bu ya, ada inovasi-inovasi pasien dikasih krim bat, pedimeni dan lain sebagainya. Ini pulang-pulang udah kayak enggak orang sakit lagi kayak, Bu ya. Karena udah pemulihan. Tampaknya pendengar kita ada yang ingin bergabung, kita coba terima dulu ya, Bu ya. Oke, Bunda, kita coba dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Belum nyapa. Oke, halo.
3: Halo,
1: belum nyapa ya. Dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari Pak John di Pematang Gubernur, Mbak Nia.
1: Pak John di Pematang Gubernur, silakan pertanyaannya, Pak John.
3: Ya, selamat pagi Pak narasumber dan Ibu narasumber.
0: Pagi, Pak.
3: Iya, kita ingin meluruskan yang dari namanya yang Ibu dari RSHD,
1: iya.
3: RSHD tadi katanya dapat penghargaan dari apa? Ya, kita terus terang saja, kita pernah di sana sampai 2 hari di sana, nggak ada dokternya, nggak diopen, nggak diapain, sampai kita pindah ke rumah sakit Tiara Sela. Orang tua kita kena tuberkulosis, padahal tuberkulosis itu pemerintah tekad betul itu untuk Undi Bahmi. Kalau bisa 2030 nggak ada lagi di Indonesia, kata pemerintah kan begitu.
1: Iya, Bapak mohon maaf, untuk harinya hari libur atau hari kerja atau seperti apa, Pak?
3: Hari kerja.
1: Mm-hmm. Penjelasannya mungkin ada nggak, Pak, dari perawat atau suster di sana, Pak?
3: Ada, tapi dokternya lagi nggak masuk, katanya tunggu
1: aja. Oh gitu, oke, okay, baik.
3: Sampai 2 hari.
1: Oke, okay, baik. Aja, ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak, Pak Joni, untuk informasinya. Mungkin akan dijawab juga sama Bunda. Silakan Bunda.
2: Ya, terima kasih Pak atas laporannya untuk 2 hari itu. Nanti saya akan cek dan tindak lanjuti, karena memang apakah 2 hari itu masuknya sore dan besoknya ini nanti kita lihat, karena memang dokter paru kita itu cuma satu, tapi setahu saya ada dokter jaga ruangan dan dokter jaga IGD ketika kalaupun di hari libur. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita tetap terbuka dengan informasi dan kritik yang disampaikan dari Bapak, sehingga ini merupakan bagian dari untuk pembenahan kita ya Pak Mus, kalau memang itu terjadi. Mungkin boleh disampaikan Pak itu tanggal berapa, sehingga saya akan melihat
1: catatannya,
2: catatannya
1: ya,
2: Bu, ya? Karena kan kalau memang ternyata memang dari tenaga medisnya ataupun mungkin melainkan ini kan ada suatu, tetap kita berlaku yang namanya reward and punishment.
1: Betul, betul. Baik, Pak Joni ditunggu informasinya, mungkin bisa kirimkan pesan singkatnya ya di WA kami 0811730709. Mungkin bisa sampaikan hari dan tanggalnya gitu ya Bu ya, biar bisa dicek sama Bunda Listia ini ya. Baik, Pak Mustari dan juga Bunda, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita pagi ini. Pendengar, untuk Anda juga yang berinteraksi ataupun juga bertanya terkait dengan pemberian apresiasi untuk layanan publik yang berkualitas, bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Bapak Mustari Tasti dan juga Direktur RSHD Kota Bengkulu Dr. Listia Sherliviera MM, Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami, WhatsApp, dan juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
6: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa bersama Bapak Mustari Tasti, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan juga Dr. Listia Charlivier MM, Direktur Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Baik, saya ke Pak Mustari. Pak Mustari, ini kan juga terkait dengan pelayanan dan pengaduan masyarakat. Kalau dari catatan Ombudsman sendiri ini, Pak, faktor atau instansi lembaga yang paling banyak pengaduan layanannya seperti apa, Pak? Atau bagaimana?
2: Oh, ya, Pak. Jadi sepanjang saya di Ombudsman dan sepanjang 5 tahun terakhir ini, substansi yang paling banyak pengaduan masyarakat ke Ombudsman itu pasti kepegawaian dan pertanahan, Pak. Kepegawaian di tahun 2002 kemarin tuh didominasi oleh laporan masyarakat terkait P3K. Beberapa kabupaten kota ada yang belum melantik sampai waktu-waktu yang ditentukan, atau merasa dia harusnya lulus enggak diakomodir, itu yang di kepegawaian. Untuk di pertanahannya terkait ya sertifikat, bagaimana masyarakat pelayanan terkait penerbitan sertifikat, itu mendominasi di Ombudsman Bengkulu.
1: Itu tahun berapa, Pak?
2: 2025.
1: Tapi semua laporan ini sudah diselesaikan atau seperti apa, Pak?
2: Semua sudah, alhamdulillah, sudah diselesaikan dan diselesaikan oleh instansi yang dilaporkan.
1: Sangkutan, ya. Oke, untuk sertifikat juga ini masih adakah, Pak, permasalahan atau?
2: Saat ini masih ada. Saat ini masih ada. Jadi memang setiap tahun ke bidang pertanahan itu selalu masuk lima besar, Pak.
1: Lima besar, ya? Untuk yang bermasalah dalam tanda kutip, ya.
2: Tapi kan kita di Ombudsman kan ajasa imparsial, Pak. Jadi tidak memihak manapun.
1: Netral, ya, Pak, netral. Ya?
2: Jadi kita lihat dulu, kita terusur di terlapor, terus kita minta keterangan dari pelapor apa masalahnya. Jadi kita konfirmasi nanti ketemu titik di mana masalahnya.
1: Artinya kalau misalnya ada masyarakat yang melapor gitu, Pak, jadi artinya identitasnya dirahasiakan gitu, ya, Pak, atau seperti apa?
2: Kalau di Undang-Undang 37 itu boleh dirahasiakan dan boleh tidak, tapi ada hal tertentu yang tidak boleh dirahasiakan.
1: Artinya tapi mereka tetap aman gitu, ya, Pak,
2: tetap,
1: ya?
2: Aman,
1: ya. Apalagi kan terkait dengan kepegawaian ini, ya. Kan pasti instansi tertentu atau di bawah naungan kayak wali kota, bupati, ini nggak terintimidasi atau seperti apa, Pak?
2: Ada beberapa pelapor yang takut, Pak, jadi mereka minta dirahasiakan. Okay. Namun ketika itu harus mewajibkan identitasnya, harus tidak biasa dirahasiakan, ya mereka mau tak mau, kita tanya dulu dahulu, apakah bersedia ini identitas di kita lampirkan gitu.
1: Oke, baik. Iya, untuk yang sertifikat sendiri, Pak, ini kan apakah ganda atau susah mengurus sertifikatnya dengan biaya dan lain sebagainya atau seperti apa?
2: Ya, maladministrasinya itu, dugaan maladministrasinya terkait penundaan belarut, Mbak. Jadi seharusnya misalnya selesai cuma satu minggu, itu berbulan-bulan belum selesai. Nah, gitu.
1: Okay.
2: Nah, kita nggak tahu kan apa persoalannya di lapangan. Jadi kami konfirmasi ke instansi terlapor gitu.
1: Oke. Tapi dari terjun di lapangan sendiri ini, Ombudsman melakukan terjun ke lapangan, mengkonfirmasi penyebabnya apa ini, Pak? Yeah. Kira-kira apakah memang kurang administrasinya atau hal-hal lain?
2: Banyak tuh memang kurang administrasi, Mbak. Kurangnya pelapor memahami administrasi yang berlaku. Ada juga yang memang sengaja dihambat gitu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi bermacam-macam lah di lapangan.
1: Macam-macam, ya. Oke. Okay. Tapi sejauh ini memang itu tadi, ya, Pak, ya, untuk yang 2025, ya.
2: Yeah.
1: 2026 bagaimana?
2: 2026 ini terkait masih kepegawaian juga, Mbak.
1: Masih kepegawaian juga. Bukan P3K lagi tapi, Pak.
2: Bukan P3K lagi, ya.
1: Kasusnya?
2: Ada beberapa terkait pembayaran insentif.
1: Okay.
2: Ada juga apa namanya di tambahan penghasilan, Pak. Tamsil gitu.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Bunda. Bunda, ini kan terkait dengan upaya rumah sakit sendiri, RSHD sendiri, untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan pasien dan keluarga. Apalagi ini biasanya kan keluarga ada yang nunggu juga kalau ada pasien. Ini apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan dari RSHD sendiri?
3: Iya, untuk yang jelas kan memang rumah sakit itu adalah orang-orang sakit yang datang ke kita. Iya. Jadi memang mungkin salah satu upaya kita untuk istilahnya meningkatkan kualitas pelayanan itu ya tentunya dengan SDM-SDM yang mungkin disiapkan. Salah satunya kita bisa menhandling komplain, terus komunikasi efektif. Nah itu selalu maraton dilakukan pelatihan, sehingga ketika misalnya dari kejadian-kejadian yang ada, itu apa yang kasus yang paling banyak misalnya, karena sebagian besar misalnya mungkin komunikasinya, bagaimana komunikasi dengan keluarga pasien, bagaimana komunikasi dengan pasien, menjelaskan dan keterangan-keterangan lain. Karena terus terang banyak juga kejadiannya begini, pasien itu kan misalnya masuk dari IGD, itu mereka mungkin karena keterbukaan, kita kan semua terbuka, yeah, transparansi, dan mungkin pasien bisa mengecek sendiri misalnya ketersediaan kamar melalui, kita kan ada sistem boxnya yang online, si Rana yang juga itu ya, Bu, dikoneksikan dengan aplikasi yang dipunyai kota. Nah, mungkin memang pada saat itu dia masih kosong, cuman sebenarnya itu kan setiap jam, setiap menit itu kan bergulir,
1: bisa berubah. Kadang-kadang ya,
3: mungkin baru keluar tapi harus disterilkan dulu, atau kita masyarakat ini kan nggak tahu, maksudnya di dalam pelayanan itu kan pasien itu nggak boleh digabung, jadi misalnya perempuan harus dengan perempuan, penyakit anak itu dikelompokkan menjadi satu bangsal sendiri, atau mungkin yang ini dewasa tapi penyakit infeksi. Nah kadang-kadang mungkin masyarakat itu melihat, oh itu kan kamarnya kosong, tapi karena oh itu kebenaran memang sal kebidanan, bangsal kebidanan yang memang tidak boleh ditempatkan dengan kasus-kasus lain, termasuk juga misalnya ruang infeksi. Atau mungkin pada saat sekarang ini kan kita tahu bahwa campak itu kan sedang lagi naik, karena memang kayaknya pengaruh dari agak imunisasinya gagal ini kayaknya. Nah itu kan kalau campak itu kan penyakit yang menular, jadi memang harus dikelompokkan dengan satu diagnosis. Jadi campak sama campak, gak boleh misalnya penyakit ispa digabung dengan campak. Jadi anak-anak memang kasusnya ini kayaknya dari bulan awal terakhir bulan kemarin sama ini, kasus anak-anak itu lebih banyak, meningkat pasiennya ya, Bu, ya. Jadi memang kan gak mungkin, maksudnya anak itu dicampur dengan dewasa. Jadi memang mungkin perlu pengertian juga, kan kalau kita lihat di medsos itu kan bahwa penuh itu bukan berarti kita tidak mau mengambil pasiennya, maksudnya menerima pasien, tapi memang ada hal-hal khusus yang harus kita patuhi. Nah mungkin dengan penjelasan-penjelasan dan lainnya itu, ya salah satu untuk meningkatkan pengetahuan pasien lah, supaya memang dirasa pelayanan itu ya tetap harus meningkat kualitasnya. Karena terus terang sampai hari ini pun yang seperti disampaikan tadi oleh Pak John itu mungkin ya ada aja saja, tapi kami senantiasa berniat untuk memperbaiki, dan itu akan ditindaklanjuti. Terus terang kalau tadi tolong nanti di WA aja, tanggal berapa dirawatnya, dan saya akan panggil, maksudnya yang apakah memang dokter, karena dokter paru kita cuma satu, jadi mungkin apakah pada saat itu dokter paru tidak ada, tapi setahu saya ada dokter ruangan dan IGD. Ada dokter IGD yang biasanya dia mereka ronda juga. Gitu.
1: Baik, itu. Baik, Bunda, ini kan terkait dengan standar pelayanan di masing-masing rumah sakit, masing-masing instansi pasti punya juga. Yeah. Nah, kalau di rumah sakit sendiri, Bunda, di RSHD sendiri ini kan ada standar pelayanan dari mulai pendaftaran sampai selesai berobat gitu, Bunda. Yeah. Ini seperti apa, Bunda? Biar masyarakat juga tahu. Jadi udah nggak ujuk-ujuk pengen langsung diperiksa ataupun pokoknya mau langsung sehat gitu, Bunda.
3: Iya. Yeah. Seperti dibilang Pak Kepala Ombudsman tadi, Pak Mus, bahwa memang salah satu indikatornya kita harus punya standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu mulai dari pelayanan pendaftaran pasiennya, apakah itu rawat nginap, rawat jalan, ataupun mungkin dari IGD, dan juga standar pelayanan di masing-masing layanan. Misalnya dia poliklinik apa, karena itu standar pelayanannya sampai satu, mungkin lebih dari satu rim ya, dibukukan. Dan itu ditempelkan dan ditayangkan di masing-masing ruangan. Memang kita tahu bahwa pasien kita kan 99% adalah pasien BPJS dengan kepesertaan BPJS. Namun mereka juga harus tahu bahwa ketika mereka menjadi kepesertaan BPJS, memang semua akan dilayani. Tapi ada juga kan mungkin yang tidak menjadi peserta BPJS juga harus kita beritahu tetap nilainya. Jadi sampai angka-angka biayanya itu mereka harus tahu gitu. Okay. Jadi memang ditampilkan, dan salah satu dibilang Pak Mus tadi kan mulai dari maklumat pelayanan itu tertayang di rumah sakit bahwa memang kita berkomitmen untuk melayani masyarakat gitu. Terus standar-standar itu juga mulai dari apa, jam berapa dilayani sampai dengan tarif dari layanan itu sendiri harus tahu. Tapi memang kebanyakan kita pasiennya kan memang BPJS mereka menerima saja, menerima dari, tapi itu tetap suatu keharusan ya Pak Mus ya, untuk ditampilkan di layanan kita di rumah sakit.
1: Oke, baik. Pak Mus dan juga Bunda, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita. Ini ada yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Bagaimana masyarakat mengetahui standar pelayanan yang seharusnya diterima? Mungkin Pak Mus.
2: Jadi masyarakat di setiap layanan pelayanan itu wajib ditampilkan di tempat seperti yang dikatakan Ibu Bunda Alista tadi, di tempat-tempat layanan.
1: Oke, okay, ada
2: semua harus tampil ya, harus, ya. Baik secara digital ataupun baru selebaran, baik di online,
3: di medsos.
2: Jadi semua wajib ditampilkan.
1: Baik, jadi memang sudah ada ketentuannya ya, Bunda ya, misalnya tarif ini sekian gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kembali. Jika ada petugas yang bersikap tidak ramah, apakah hal ini bisa dilaporkan dan bagaimana prosesnya? Mungkin Bunda.
3: Dan harus dilaporkan.
1: Betul.
3: Salah satu indikator bahwa kita itu melaksanakan apa, menindaklanjuti dari hal-hal yang dilaporkan masyarakat, silakan. Karena kita punya kanal-kanalnya. Baik itu mungkin WA ke saya, WA ke Pak Wali, atau langsung ke ini. Kalau memang kebenaran berada di situ kan itu ada barcode untuk pengaduan. Sampai ke yang manual juga kalau nggak ngerti itu ada yang pakai tulis.
1: Oh tulis, nah, ya. Kotak saran gitu.
3: Dan
1: ya,
3: memang
1: ya.
3: Kalau pelayanan yang tidak memuaskan atau mungkin mengganggu daripada yang meminta pelayanan, itu harus diinikan, disampaikan kepada kita yang memberikan pelayanan, sehingga nanti ada tindak lanjutnya. Itulah yang harus kita benahi, karena kalau kita cuek ataupun tidak kooperatif lah dengan apa yang disampaikan masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan itu sendiri gitu.
1: Baik. Ini terkait juga nih, pertanyaan bagus ini juga. Apakah rumah sakit memiliki layanan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, atau kelompok rentan lainnya? Mungkin ya. Pak Bus nanti bisa jawab juga ya Pak, karena memang mungkin tidak semua instansi punya juga.
3: Tapi seperti kita ini. Harus loh.
2: Ya, itu udah wajib.
3: Nah, ya. Kewajiban kita Kemenpan RB dalam sudah dicanangkan bahwa kita harus mempunyai layanan disabilitas, ibu hamil, lansia dan lainnya. Jadi mungkin dari sarana-sarana walaupun mungkin memang belum misalnya 100%, misalnya untuk parkir itu kan harus khusus yang dengan penyandang cacat, terus menyiapkan kursi roda, menyiapkan kalau WC, tempat WC-nya ada yang untuk rel pegangan dan lainnya, itu termasuk sebenarnya yang kami juga belum punya, yang mungkin nanti untuk tunanetra itu kan ada sebenarnya ubin tersendiri. Betul. Sehingga dia bisa berjalan dengan ini. Memang itu salah satu prioritas negara, pemerintah, bahwa setiap layanan publik itu harus mengutamakan dari pelayanan khusus ini, termasuk disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu.
1: Pak Mus mungkin bisa ditambahkan juga ini mungkin terkait dengan instansi-instansi lainnya seperti apa.
2: Jadi seperti yang disampaikan Bunda Lista tadi, memang salah satu indikator ombudsman, penilaian ombudsman itu di dimensi proses tadi Mbak, bahwa sarana-sarana yang mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik kualitasnya itu apakah tersedianya tadi disabilitas, apakah ada layanan yang ditulis apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi sekarang juga selain ombudsman itu kan ada juga sekarang itu layanan berbasis HAM, okay, jadi di layanan itu juga terdapat khusus disabilitas. Jadi memang benar di semua penyelenggara layanan wajib mengutamakan disabilitas. Bahkan sebelum penilaian kami selalu mencapai sosialisasikan bahwa setiap layanan itu ketika FKP, jadi mereka aktif, wajib mengundang disabilitas untuk mendengarkan apa saran dari mereka terkait penyelenggaraan pelayanan di instansi itu.
1: Oke, baik. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan, saran dan juga masukan ini Bunda. Ini kan beberapa waktu lalu kan kami juga punya dialog dengan disabilitas gitu kan Bunda ya. Jadi mereka khususnya bagi yang tunarungu. Jadi kalau misalnya pada saat sakit mereka kan tidak bisa menjelaskan mana yang sakit, mana yang keluhannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mengharapkan adanya petugas yang juga bisa membantu mereka untuk menjelaskan keluhan-keluhan mereka. Apakah di RSHD sudah ada atau seperti apa ini Bunda?
3: Ya, kemarin itu memang sudah ada, yang beberapa tahun yang lalu itu malah harus diikutkan kursus, cuman untuk didalami. Memang itu PR kita. Kayaknya memang untuk komunikasi efektif itu salah satunya prioritas yang harus kita ini kan ya disempurnakan lagi, karena ada, cuman belum sempurna.
1: Okay.
3: Karena nanti ada, memang salah satu yang harus lebih diinikan lagi itu dari kita.
1: Oke, okay, artinya memang rencananya sudah ada, ya,
3: sudah masuk di dalam okay. ininya. Okay. Saya pun pernah belajar, susah juga tapi
1: saya juga pernah belajar. baru huruf-hurufnya aja gitu kan ya.
2: Jadi layanan yang tunarungu itu Mbak, itu yang sudah ada sekarang nih di BP POM.
1: Oh, di BPOM.
2: Udah bagus ya, udah bagus ya. Udah ada khusus layanan tunarungu.
1: Baru BPOM aja ya, Pak ya?
2: BPOM.
1: Baru BPOM aja.
2: Melihat-lihat di semua layanan
1: mereka. Oke, okay. Pak Mus, ini kan juga terkait dengan peningkatan kualitas. Ini kan kalau seandainya RSHD sudah dapat apresiasi, artinya nanti nggak ikut lagi ya? Tinggal
2: tahun ini tetap ikut.
1: Oh, tetap ikut juga? Waduh.
2: Kami terus memantau sampai sejauh mana rapor yang kami berikan tahun 2006 itu dilaksanakan enggak?
1: Oke, okay. Artinya kemarin ada PR juga dong?
2: Masih ada.
1: Oke. Okay. Apa itu pun PR-nya, Bu? Dan bagaimana? Apakah sudah ada peningkatan atau seperti apa?
3: Yang jelas yang kemarin rapornya itu, yang sekarang memang walaupun itu sudah memuaskan, itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi semua unsur itu ya, salah satunya tadi kelengkapan dari untuk layanan di disabilitas juga itu kita harus lebih tingkatkan, yang dibilang Mbak tadi bahwa untuk khusus yang tunarungu kalau dapat itu mungkin lebih didalami lagi jadi sempurna gitu. Salah satunya ya, yang lain-lain juga lah. Karena memang di satu sisi sekarang ini dalam kondisi kita semua efisiensi, kita juga dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Itu juga merupakan inovasi juga lah, bagaimana caranya yang masih harus ditingkatkan tadi ya kita upayakan sedemikian rupa. Dan tahun ini juga berbarengan penilaian, kita juga akan reakreditasi lagi karena tahun 2022 kita sudah mendapat akreditasi paripurna bintang 5, dan itu sekarang ini harus kami pertahankan juga nih Pak Mbak, ini untuk tahun ini di Oktober awal ini kita akan akreditasi lagi supaya memang kita bisa mempertahankan akreditasi paripurna itu.
1: Nah, ini kan enggak susah Bun.
3: Enggak susah. Memang seiring, jadi seiring. Nanti penilaian ulang dari ombudsman-nya juga seiring dengan persiapan-persiapan kita menuju akreditasi,
2: dan juga dari Menpan RB, Bun ya.
3: Akreditasinya dari Kemenkes dengan lembaga akreditasi independen, dan juga ini kayaknya dari
2: Menpan RB
3: juga, indeks RB juga indeks
2: pelayanan publik.
1: Oke, okay. Artinya memang semua instansi sebenarnya yang dinilai seperti itu ya.
3: Kalau untuk yang Menpan RB itu semua instansi dan mungkin harapan dari kita ya Pak, kalau tahun kemarin itu nggak tahu ini tahun ini yang dari ombudsman-nya berapa instansi lagi yang akan dinilai. Tahun ini mungkin harapan dari ya terutama Pak Wali Kota juga yang akan dinilai itu ya sangat baik juga ya, sehingga dapat sertifikat atau penghargaannya tetap dari pusat gitu. Dan ini kita juga berarti kan harus mempertahankan dan meningkatkan lagi. Kawan-kawan yang lain yang dari OPD lain, mungkin harapan Pak Wali ya itu tadi bisa kita mendapatkan memang penilaian secara nasional itu terkategori dapat sertifikat ya, dan itu akan dilombakan lagi ya Pak Mus ya. Kalau dia dapat penilaian penghargaan dari pusat itu nanti seluruh Indonesia itu ada lagi penilaiannya gitu.
1: Okay. Jadi berturut-turut gitu ya Bun. Baik, Pak Mus, ini juga terkait dengan ukuran keberhasilan. Nah, ini kan kayaknya mungkin ada yang sedikit lengah, ada yang lengah, ada yang memang sudah standby, terkait dengan bagaimana apa yang menjadi ukuran keberhasilan pelayanan publik itu dalam dalam suatu instansi, kemudian tadi kan sudah dapat penghargaan, selain penghargaan yang pasti Pak, apa ukurannya ini Pak untuk layanan publik ini yang baik?
2: Ya ada namanya survei kepuasan masyarakat Mbak. Mm-hmm. Jadi masyarakat diharap mengisi di instansi itu harus ada menyediakan survei kepuasan masyarakat. Jadi indikator itu jadi bagaimana kehendak masyarakat terhadap layanan itu.
1: Oke. Okay. Jadi apakah memang setiap instansi itu buat survei juga gitu Pak?
2: Wajib.
1: Oh wajib ya. Wajib. Itu setiap setahun sekali, dua tahun, dua kali setahun atau seperti apa?
2: Minimal setahun sekali Mbak. Mm-hmm. Bahkan per triwulan,
3: per semester
2: ada ya. Juga ya, ada. Per semester. Jadi semua penyelenggara pelayanan itu wajib mengadakan SKM. Selain penilaian dari Ombudsman dan Menpan.
1: Oke, artinya nanti hasil surveinya ini juga dilaporkan ke Ombudsman sebagai penilaian juga ya berarti ya?
2: Sebagai nilai tambah, Mbak.
1: Nilai tambah, oke.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat pengguna layanan terhadap penyelenggaraan layanan publik di instansi tersebut.
1: Oke, artinya memang apa ya, jadi catatan mereka, jadi poin penting juga mungkin di satu sisi SKP juga ya kalau istilahnya.
2: Iya, jadi ini Mbak. Di beberapa kabupaten kota, kabupaten di Provinsi Bengkulu menjadikan penilaian ombudsman itu jadi indikator kinerja mereka. Mm-hmm. Jadi bupati tersebut mempromosi atau memutasi pejabat itu berdasarkan kinerja di pelayanan publik.
1: Pelayanan publiknya. Oke, dan untuk tahun ini Pak, untuk apresiasinya ini sudah dimulai?
2: Insya Allah kami melaksanakan penilaian kembali opini ombudsman ini di bulan Agustus sampai November Mbak. Mm-hmm. Jadi instansi yang kami nilai itu, lokus yang kami nilai itu ada 4 sekarang Mbak. Mm-hmm. Dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, rumah sakit, dan satu lagi PU.
1: Oke.
2: Okay. Pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum.
1: 4 ini ya Pak ya?
2: 4.
1: Kenapa cuma 4 Pak?
2: Ini yang standar layanan ya, standar penilaian nilai minimal, standar layanan minimal, layanan dasar, gitu, layanan dasar masyarakat.
1: Oke, jadi dinas sosial, rumah sakit,
2: pendidikan
1: dan PU. Ini artinya se-provinsi Bengkulu.
2: Se-provinsi Bengkulu,
1: Pemdang. Oke, ada nggak Pak standar misalnya nilainya atau seperti apa penilaian yang bisa diajukan ke nanti ke tingkat nasional atau seperti apa itu?
2: Jadi kami di opini ini kan ada namanya opini dengan kualitas sangat buruk, rendah, cukup, baik dan sangat baik. Jadi yang jadi target itu seluruh Pemda itu sangat baik Mbak untuk lokus. Mm-hmm. Untuk Pemdanya itu opini ombudsman dengan kualitas tertinggi itu yang diharapkan oleh ombudsman yang nanti akan diberikan sertifikat penghargaan oleh ombudsman RI Mbak dengan opini ombudsman kualitas tertinggi. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke, artinya ada tahapan-tahapannya seperti itu ya. Oke, jadi setelah ini dilaporkan baru setelah hasilnya dinilai di sini, ini artinya Ombudsman Bengkulu yang menilai ya Pak ya?
2: Iya, Ombudsman. Nanti ada tim enumerator yang akan turun ke instansi-instansi yang menjadi lokus penilaian.
1: Oke, baik. Artinya memang kalau dari RSHD ini udah siap-siap juga nih Bun ya?
3: Siap, ya. Karena memang istilahnya memang kita kan nggak boleh ketika ada penilaian baru
1: sibuk
3: siap-siap gitu karena memang sebenarnya harus berkesinambungan gitu.
1: Nah ini target peningkatan pelayanan yang sedang disiapkan dalam waktu dekat dan ke depan apa ini Bu?
3: Iya, kita kan selaras dengan skala prioritas dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita ini dari Kementerian Kesehatan itu ada namanya program prioritas pelayanan dari KJSU. Jadi kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Nah itu 3-4 layanan itu termasuk dengan pelayanan ibu dan anak. Itu mereka support dari pusat itu. Jadi ketika misalnya pemerintah daerahnya nggak sanggup, itu akan disupport alat. Jadi ini nanti akan ada pengembangan tentang layanan jantung di kita, terus layanan kanker, juga ibu anak. Nah kalau ibu anak ini dari mulai tahun 2024 itu sudah support dengan pengembangan dari layanan neonatal intensive care. Jadi yang termasuk di layanan bayi, anak itu PICU, perinatal intensive care. Nah itu kita disupport. Jadi pemerintah daerah mungkin di samping-sampingnya yang maksudnya yang ketika ada kekurangan itu yang ditambah. Diharapkan ditambah. Tapi untuk yang besarnya tahun ini akan datang alat Kateterisasi jantung yang kebenaran memang dokternya udah kita sekolahkan dari awal tahun.
1: Sudah siap ya.
3: Jadi insya Allah di 2027 itu akan coming soon pelayanan jantung dengan kateterisasi jantung di rumah sakit kita. Jadi selaras dengan apa perkembangan atau mungkin skala prioritas yang diharapkan dari program-program dari Kemenkes yang tentunya juga program dari Bapak Presiden kita Prabowo gitu.
1: Apa ini juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga kalau kita
3: lihat ya, kebutuhan ya. Masyarakat karena banyak juga yang mungkin belum terlayani karena kita satu-satunya rumah sakit rujukan kan
1: di RSN Yunus
3: ya. Mungkin kita istilahnya ya anaknya karena kita masih C kan ya. Kalau di M Yunus kan udah B spesialisnya lebih lengkap dan peralatannya untuk yang kayak kita di kota ataupun di kabupaten lain itu senantiasa sekarang ini mulai ditingkatkan ininya apa pelayanannya ya. Tentunya juga kita harus menyiapkan SDM yang berkualitas untuk pelayanan tersebut. Jadi bertahap, Mbak.
1: Artinya tadi kan sudah disekolahkan juga dokternya
3: ya, gitu kan ya. Sudah disekolahkan, terus alatnya juga udah datang.
1: Sudah.
3: Nanti tinggal nanti setelah uji coba nanti baru go insya Allah di awal tahun 2027. Dan layanan lain juga yang tahun ini kita kembangkan untuk pelayanan neonatal intensif care-nya kita dapat lagi untuk pengembangan ruangannya. Sehingga nanti karena terus terang untuk bayi-bayi yang lahir dengan prematur ataupun mungkin dengan gangguan napas itu kadang susah maksudnya mendapat rujukan karena sebenarnya rumah sakit yang ketika menyiapkan misalnya ibu-ibu yang berisiko tinggi, salah satu yang ditanya oleh yang WA tadi bahwa kita juga harus menyiapkan layanan intensif ya, karena ketika bayi prematur itu lebih cenderung untuk terjadi gangguan napas dan lainnya yang mungkin berpotensi menjadi kematian bayi. Salah satu untuk menurunkan kematian bayi ya. Jadi alhamdulillah kita juga termasuk yang banyak dirujuk, maksudnya merujuk ke kita untuk kasus-kasus misalnya bayi dengan 1200 kg lahir dan lainnya. Alhamdulillah kita bisa bantu dan cepat banyak juga yang
1: tertolong
3: ya, setelah kalau M Yunus penuh pasti biasanya
1: lari ke RSHD Pak dan juga Bunda waktu kita ini sudah terbatas ya. Tapi sebagai closing statement dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu, silakan Pak Mus.
2: Baik, makasih Mbak. Jadi di akhir acara ini kami dari Ombudsman insya Allah akan kembali melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2006 di seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk juga pemerintah provinsi. Dan yang menjadi lokus penilaian itu 4 instansi seperti saya sampaikan tadi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Rumah Sakit, dan Dinas PU. Kami mohon bantuannya untuk dapat bekerjasama dengan baik agar supaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik di Bengkulu ini dapat lebih baik lagi.
1: Bunda silakan. Ya.
3: Kalau kami dari rumah sakit mungkin senantiasa kami akan tetap meningkatkan kualitas pelayanan kami. Jadi kami tidak anti kritik, kami juga minta masukan dari masyarakat dan ketika ada yang dirasa merasa tidak puas dan lainnya dengan layanan kami, kami terbuka dan silakan untuk memberikan pengaduannya kepada kami sehingga kami bisa menindaklanjuti dan kami senantiasa siap untuk memperbaiki apa kekurangan-kekurangan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat menjadi puas, merasa puas dengan layanan kami itu.
1: Baik. Baik, Pak Mus dan juga Bunda, terima kasih untuk obrolan kita pagi ini di Bengkulu Menyapa. Yang pasti pendengar, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan, kritik yang membangun dan juga melaporkan apabila menemukan pelayanan yang belum sesuai dengan standar. Tapi yang pasti seperti yang sampaikan oleh Pak Mustari tadi, ini ada 4 instansi ya yang akan mendapatkan penilaian yang nantinya akan mendapatkan apresiasi begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mustari Tasti, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, kemudian juga kepada Bunda Dr. Listia Charlie Viera MM, Direktur RSAD Kota Bengkulu untuk waktunya. Semoga saja obrolan yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan juga masyarakat juga lebih teredukasi gitu ya. Baik, pendengar terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, benar, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Karma dengan soundtrack salah satu film dengan takdir yang tertulis ya. Peringat lagu ini mengantarkan kita ke pukul 9.46 menit waktu Indonesia Barat, dan saat ini mengantar kita ke pukul 9 dan nanti tepat pada pukul 10 seperti biasa lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan. Jadi untuk Anda yang menantikan lagu-lagu dangdut terus patok kami di kesempatan siang hari ini nanti tepat pada pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berdengar, Bupati Kaur Gusur Pauzi ini mengajak para ayah di Kabupaten Kaur untuk mengantarkan putra-putri mereka pada hari pertama masuk sekolah hingga ke gerbang sekolah pada hari ini, 13 Juli 2026. Jadi ajakan ini disampaikan sebagai upaya membangun kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak sejak dini. Jadi menurut Bupati, pendengar, momen mengantar anak ke sekolah ini bukan sekedar rutinitas tetapi memiliki makna penting dalam membentuk karakter anak. Nah, kehadiran anak di saat-saat penting tersebut itu mampu memberikan rasa aman dan juga kepercayaan diri bagi anak. Dan ia juga menekankan tentang pentingnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan motivasi serta doa terbaik kepada anak. Nah, doa dan dukungan dari orang tua itu menjadi bekal penting sebelum anak memulai proses belajar di sekolah. Jadi menurutnya, kehadiran seorang ayah dalam masa pertumbuhan anak ini dapat membentuk karakter yang kuat serta meningkatkan rasa percaya diri. Nah, hal ini juga menjadi bagian dari pendidikan keluarga yang tidak kalah penting dari pendidikan formal di sekolah. Jadi Bupati menambahkan, dirinya menyatakan dukungannya terhadap gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan ia berharap langkah tersebut, yang mana langkah sederhana ini dapat membawa perubahan positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id terkait dengan hari pertama sekolah. Bupati Kaur dorong peran ayah untuk mengantar anak ke sekolah. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda, terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat pagi.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuan pukul 10.29 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, masyarakat sering menjumpai ada kondisi ketika hujan turun deras di suatu wilayah, sementara daerah yang berjarak hanya beberapa ratus meter tetap kering. Nah, fenomena ini pendengar kerap menimbulkan pertanyaan karena terlihat tidak biasa. Jadi secara meteorologi, kondisi tersebut ini merupakan hal yang umum terjadi terutama di wilayah tropis seperti di Indonesia ya. Nah, salah satu penyebab utamanya itu adalah hujan konvektif, yaitu adalah hujan yang terbentuk akibat arus naik udara hangat pada lokasi tertentu. Pada proses ini juga, udara hangat yang membawa banyak uap air ini bergerak naik ke atmosfer. Ketika mencapai ketinggian tertentu, uap air ini mengembun dan juga membentuk awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Nah, jadi melansir dari climateforlife.info, pendengar, awan hujan konvektif umumnya bersifat lokal dan tidak mencakup wilayah yang luas. Nah, karena itu hujan ini bisa turun sangat deras di satu titik, tetapi tidak terjadi di lokasi lain yang jaraknya relatif dekat. Fenomena ini terjadi sering dikaitkan dengan keberadaan awan cumulonimbus, yakni awan yang dikenal sebagai penghasil hujan lebat, petir dan juga angin kencang. Nah, awan tersebut itu terus bergerak mengikuti arah dan juga kecepatan angin di lapisan atmosfer. Di dalam awan, butiran air dan kristal es ini saling bertumbukan hingga ukurannya semakin besar. Jadi ketika bobotnya sudah cukup berat, partikel tersebut ini jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Namun, distribusi hujan dari awan cumulonimbus ini tidak selalu merata ya. Jadi terdapat bagian inti awan yang menghasilkan hujan sangat deras, sementara bagian tepinya ini hanya menurunkan gerimis atau bahkan tidak menurunkan hujan sama sekali. Selain pergerakan awan, faktor angin ini juga mempengaruhi lokasi turunnya hujan ya. Jadi angin itu dapat menggeser posisi awan sehingga wilayah yang semula cerah mendadak diguyur hujan dalam waktu singkat. Kondisi topografi turut berperan juga ini dalam pembentukan awan hujan, perbukitan, lembah, hingga perbedaan suhu antara kawasan perkotaan dan juga pedesaan itu dapat mempercepat atau menghambat pertumbuhan awan konvektif. Akibatnya pendengar, dua wilayah yang terdeteksi ini bisa mengalami kondisi cuaca yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, satu daerah diguyur hujan atau hujan lebat, sementara di daerah lain ini tetap cerah dan kering. Fenomena itu bukan anomali cuaca, melainkan bagian dari mekanisme atmosfer yang berlangsung setiap hari. Jadi atmosfer tropis Indonesia ini yang kaya akan uap air itu membentuk pembentukan awan konvektif terjadi lebih mudah dan juga lebih sering. Karena itulah hujan ini tidak selalu turun secara merata di seluruh wilayah ya. Jadi intensitas dan lokasi hujan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika atmosfer lokal yang kompleks serta dapat berubah dengan cepat dalam waktunya singkat. Itu ya kenapa kadang-kadang di pondok pusaka hujan nih pendengar, sementara di bawah itu nggak hujan. Itu ternyata ada pengaruhnya ya, dan juga ada penjelasan ilmiahnya. Pukul 10.32 menit waktu Indonesia Barat, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Piala Dunia 2026 mencatat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris, melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nation League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Ray. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
1: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah

05 dari Uzbekistan dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra, kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri, di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Siapkan pasang telinga dengan... Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke luar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Ya, mendengar baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu oldies mendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Sonia dengan Cinta Tiada Bertepi. Berikut lagu ini mantan kita ke pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Kita perbarui informasi lagi di ruang dengar Anda sebelum kita dengar lagu-lagu Islami nanti jelang kemenang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya. Kita informasikan juga pendengar untuk kumandang azan zuhur wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, ya. Oke, pendengar, fenomena super new moon ini kembali terjadi, tentunya akan menjadi perhatian masyarakat setelah Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG ini mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Jadi kondisi ini memunculkan pertanyaan itu mengenai hubungan antara bulan yang tidak terlihat di langit dengan meningkatnya ketinggian pasang surut air laut, ya. Jadi super new moon ini merupakan kondisi ketika fase bulan baru ini terjadi berdekatan dengan perige, yakni titik terdekat bulan terhadap bumi dalam lintas orbitnya. Nah, pada masa ini juga bulan tidak tampak dari bumi karena sisi bulan yang menghadap ke planet kita tidak menerima cahaya matahari. Meski demikian, ini keberadaan bulan tetap memberikan pengaruh terhadap kondisi lautan di bumi, ya, tentunya sebab gaya gravitasi bulan ini tidak bergantung pada apakah bulan ini terlihat atau tidak. Nah, tarikan gravitasi tersebut ini bekerja secara terus-menerus dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pasang surut air laut. Melansir dari klimatforlife.info, saat fase bulan baru terjadi, pendengar, posisi matahari, bulan dan bumi ini berada hampir segaris dan kondisi ini membuat gaya gravitasi matahari dan bulan saling memperkuat sehingga menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai spring tide atau pasang purnama. Nah, fenomena tersebut ini menyebabkan permukaan laut mengalami pasang yang lebih tinggi dari kondisi normal dan juga sebaliknya, saat surut ketinggian air laut ini dapat menjadi lebih rendah dibandingkan biasanya, ya. Kemudian juga BMKG mencatat periode kawasan maksud kami kewaspadaan terhadap dampak pasang laut tinggi ini berlangsung pada tanggal 8 hingga 22 Juli 2026. Jadi meski puncak super new moon ini diperkirakan sekitar pada tanggal 14 Juli 2026, ini perubahan tinggi muka air laut ini tidak berlangsung hanya dalam satu hari. Kondisi pasang maksimal ini dapat berkembang beberapa hari sebelum dan juga sesudah puncak fenomena ini. Dan selain itu, waktu terjadinya pasang tertinggi ini berada di setiap wilayah karena dipengaruhi karakteristik laut. Nah, bentuk garis pantai, kedalaman perairan, serta dinamika oseanografi setempat, karena alasan tersebut juga BMKG menetapkan rentang waktu kewaspadaan yang lebih panjang untuk mengantisipasi potensi dampak di wilayah pesisir. Jadi langkah ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dan juga pemerintah daerah tentunya untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan ini terjadinya banjir rob. Namun demikian juga super new moon ini tidak serta-merta menyebabkan banjir rob di seluruh wilayah pesisir, ya, yang mana fenomena ini juga hanya meningkatkan potensi terjadinya pasang maksimum dan dapat memicu genangan air laut di daerah dataran rendah, ya, maksud kami di air laut di daerah rentan. Nah, terjadinya banjir rob juga ini dipengaruhi berbagai faktor lain seperti tingginya muka laut, kondisi garis pantai, kedalaman perairan, kecepatan angin, tekanan udara hingga ke gelombang. Jadi sehingga ini sistem drainase di kawasan pesisir. Oleh karena itu, semua daerah yang mengalami super new moon ini akan terdampak banjir rob. Jadi secara ilmiah, orang yang mempengaruhi naiknya permukaan laut itu bukanlah cahaya bulan, melainkan gaya gravitasi. Meskipun tidak terlihat di langit malam, bulan ini tetap memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pasang surut laut di bumi. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dihimbau untuk memantau informasi resmi dari pihak BMKG dan juga tentunya pemerintah daerah setempat, dan hal tersebut untuk mengantisipasi potensi dampak pasang laut tinggi selama periode kewaspadaan berlangsung. Itu dari pendengar, super new moon Juli 2026 yang akan terjadi di bulan ini dan juga ada beberapa dampaknya terhadap wilayah pesisir, ya. Jadi Jangan lupa BMKG ini sudah menginformasikan bahwasanya puncak super new moon itu diperkirakan terjadi besok 14 Juli 2026 dan tentunya juga akan ada perubahan tinggi permukaan air laut yang juga tentunya akan berlangsung tidak hanya dalam satu hari. Ini BMKG mengatakan dari rentetan dari tanggal 8 hingga tanggal 28 Juli dampaknya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan informasi lain nanti akan kami akses di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

diamkan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, benar, masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu di sana menanti, di sini menunggu. Kita cukup untuk lagu-lagu Oldies di ruang dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini, dan kita akan ada untuk mendengar lagu-lagu Islami jelang kemudian azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kemudian azan zuhur, pendengar, kami informasikan akan berkumandang di pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata. Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim, memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana merubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: luar Enggano. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari hari pertama sekolah. Pemerintah Kota Bengkulu pastikan MPLS aman dan humanis. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu agar menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara aman, ramah anak, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Menurut Dedi, MPLS merupakan momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman sebaya, serta budaya belajar yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan MPLS harus memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi siswa. Ia menegaskan, seluruh rangkaian MPLS harus berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, fasilitas pendidikan, serta pembentukan karakter siswa. Pemerintah Kota Bengkulu juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang berlaku.
2: Sudah membuat surat edaran, sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah agar jangan ada penyelewengan atau melanggar dalam sistem pendidikan baru. Dan insya Allah bahwa ada di sana sini sedikit persoalan dalam penyelamatan pandang kami masih dalam taraf yang diselesaikan secara
1: Sementara itu, harapan serupa juga disampaikan salah seorang wali murid, Reja. Orang tua siswa kelas 1 SD tersebut berharap MPLS dapat membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru setelah sebelumnya berada di jenjang taman kanak-kanak. Ia berharap pihak sekolah dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa baru merasa aman dan percaya diri saat mengikuti kegiatan belajar di hari-hari pertama sekolah.
3: Ya, harapannya anak saya cepat bisa beradaptasi dengan sekolah yang sekarang ya, kelas 1 SD, karena kan pasti berbeda sekali. Kemarin waktu di TK masih sangat main-main kan, kalau di SD kan sudah agak beda. Semoga guru-gurunya dan juga mungkin kakak-kakak kelasnya bisa mendukung agar adik-adik kelas 1-nya ini bisa cepat beradaptasi dengan pola belajar yang baru.
1: Dengan MPLS yang ramah dan humanis, pemerintah Kota Bengkulu berharap seluruh peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, nyaman beradaptasi, serta siap mengikuti proses pendidikan dengan baik. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, Bupati Kaur Gusril Fauzi menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Dukungan ini diwujudkan dengan kehadiran langsung di SD Negeri 3 Kaur, Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara. Kegiatan GAMAS merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak. Program ini mendorong keterlibatan aktif para ayah dalam mengantar anak ke sekolah, khususnya pada hari pertama masuk sekolah. Di kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Fauzi menyampaikan pesan kepada para siswa agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin, rajin belajar, serta menghormati guru dan orang tua. Menurut Bupati, momen awal masuk sekolah menjadi langkah penting dalam membentuk karakter anak. Karena itu kehadiran orang tua, terutama ayah, sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan moral kepada anak. Berdasarkan berita acara rapat pleno verifikasi lapangan calon peserta didik Sekolah Rakyat Kaur, telah disampaikan peserta didik yang dinyatakan diterima di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur untuk 3 jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan hasil musyawarah dari beberapa pihak, yakni Pemerintah Kabupaten Kaur, Dinas Sosial Kaur, Dinas Pendidikan Kaur, BPS Kaur, dan unsur Kementerian Sosial. Dari usulan peminat tersebut yang diterima sesuai kuota yang ada, yaitu 90 tingkat SD, 90 orang tingkat SMP, dan 90 orang tingkat SMA. Kepala Sekolah SRT 14 Kaur, Selvi Mariati, mengatakan peminat pada tahun kedua ini cukup banyak, terbukti ada 180 peminat tingkat SMP, 101 tingkat SMA. Sementara untuk tingkat SD masih cukup kurang karena dari kuota 90 hanya terpenuhi 12 orang. Dan siswa-siswi baru ini sudah akan menempati gedung sekolah yang baru pada hari pertama masuk sekolah ini. Sementara siswa lama masih berada di gedung yang lama dan baru akan pindah pada akhir bulan Juli ini. Sebanyak 350 siswa baru SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mengusung konsep ramah anak dengan fokus pada pembentukan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
4: SMA Negeri 5 Kota Bengkulu resmi melakukan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti sebanyak 350 siswa baru tersebut mengusung tema MPLS ramah anak dengan fokus utama pada pembentukan karakter peserta didik. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu Lucy Rafiska mengatakan konsep MPLS tahun ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa baru. Melalui pendekatan tersebut, sekolah berharap para peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, sekolah bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada seluruh peserta MPLS. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan siswa sejak dini sehingga sekolah dapat mengantisipasi apabila terdapat peserta yang memerlukan perhatian khusus selama mengikuti kegiatan. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, seluruh materi dan aktivitas difokuskan pada penguatan karakter serta pengembangan sikap positif siswa. Berbagai kegiatan motivasi, pendampingan oleh panitia, dan permainan edukatif disiapkan untuk membangun kerjasama, rasa percaya diri, serta kepedulian antar sesama. Lucy menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tidak lagi mengenal praktik perpeloncoan, perundungan, maupun hukuman fisik yang pernah identik dengan masa orientasi sekolah pada masa lalu. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara edukatif dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Sekolah juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi untuk memberikan pembekalan kepada peserta didik. Polda Bengkulu akan menyampaikan materi mengenai kejahatan cyber atau cybercrime dan wawasan kebangsaan. Sedangkan Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Organisasi Pemuda Anti Narkoba atau PUPAN akan memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
5: Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya kami meminta narasumber dari Polda terkait cybercrime, ya, kejahatan cyber. Karena menurut kami itulah yang berkembang di anak-anak remaja saat ini. Mereka belum memahami apa saja yang termasuk dalam kejahatan cyber. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak BNN terkait dengan penyuluhan anti narkotika. Kami juga mendapat dukungan atau support dari organisasi PUPAN, yaitu Pemuda Anti Narkoba juga. Kemudian kita juga ada kerjasama lagi juga dengan pihak Polda untuk wawasan kebangsaan dan kedisiplinan itu di hari terakhir. Itu nanti ada istilahnya pelatih yang disiapkan oleh pihak Polda untuk anak-anak dan narasumber juga.
4: Melalui berbagai materi dan kegiatan tersebut, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu berharap para siswa baru tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga punya karakter yang kuat, disiplin, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sekolah menilai MPLS merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai positif sebagai bekal peserta didik selama menempuh pendidikan di jenjang SMA. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Masih hari pertama masuk sekolah yang menjadi momen penting bagi siswa baru, terutama peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang mulai mengenal lingkungan belajar, guru, dan juga teman-teman baru. Di SD Negeri 69 Kota Bengkulu, dimanfaatkan momentum ini untuk menanamkan sikap mandiri kepada para siswa sejak awal memasuki dunia pendidikan dasar. Kepala SD Negeri 69 Kota Bengkulu, Henny Hartati, mengatakan pihak sekolah tidak memperbolehkan orang tua mengikuti maupun juga mendampingi anak selama kegiatan upacara berlangsung. Kebijakan ini diterapkan agar siswa terbiasa, berani, mandiri, dan percaya diri saat berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya sekolah dalam membentuk karakter peserta didik sejak hari pertama mereka mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Henny menjelaskan, sebagian besar siswa baru telah mengikuti pendidikan di taman kanak-kanak, sehingga memiliki bekal awal untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ia juga berharap para orang tua telah memberikan motivasi kepada anak agar berani mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah. Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kota Bengkulu. Sejak pagi hari, sejumlah sekolah dasar mulai dipadati oleh para siswa baru. Salah satunya di kawasan Anggut Atas. Para orang tua tampak begitu antusias mengantarkan anak-anak mereka untuk memulai babak baru dalam dunia pendidikan. Kehadiran para murid baru dengan seragam merah putih yang masih bersih dan rapi menciptakan pemandangan yang mengharukan di lingkungan sekolah. Momentum ini tidak hanya menjadi hal penting bagi anak-anak, tapi juga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua yang mendampingi proses adaptasi buah hati mereka di lingkungan baru. Rasa bahagia dan bangga terpancar jelas dari raut para wajah orang tua. Salah satunya dirasakan oleh Novianto, yang mengaku sangat senang bisa mengantarkan langsung anaknya yang baru pertama kali menginjakan kaki di bangku sekolah dasar. Melihat sang anak mengenakan seragam merah putih menjadi momen emosional yang sudah dinantikannya. Hari pertama sekolah berjalan dengan lancar dan tertib, diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah agar para siswa dapat segera membaur. Novianto berharap antusiasme yang tinggi di hari pertama ini dapat menjadi awal yang baik untuk motivasi anak-anak dalam menuntut ilmu ke depannya. Musim durian jadi berkat tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi warga di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Gucih Hulu, Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
6: Musim durian sudah tiba. Di berbagai ruas jalan, khususnya di Kabupaten Kaur dan sekitarnya, penjual durian musiman mulai bermunculan. Seperti di lapangan Merdeka Bintuhan, sepanjang jalan Kecamatan Kaur Selatan, hingga di kawasan Padang Guci. Kehadiran pedagang durian musiman ini tidak hanya menambah semarak suasana musim durian saja, tetapi juga menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga selama masa panen berlangsung. Untuk saat ini, musim durian yang paling banyak di Kabupaten Kaur berada di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu. Salah seorang penjual durian, Vera, mengaku selama musim durian berlangsung selama 2 pekan terakhir ini, Desa Manau 9 ramai didatangi oleh warga dari kecamatan lain untuk berburu durian. Ia mengaku musim durian menjadi berkah tersendiri baginya karena menjadi penghasilan tambahan. Terlebih, buah durian yang ia jual ini merupakan hasil dari kebun sendiri. Untuk harga durian yang dijual bervariasi sesuai dengan ukuran dari buah durian. Untuk ukuran yang paling kecil dibanderol Rp10.000 per buah, sedangkan untuk buah durian yang paling besar dibanderol Rp50.000 hingga Rp55.000 per buah.
7: Buah durian itu aku jadi salah satu pendapatan tambahan kita, aku cuman kalau bagi warga di sini.
8: Cari anu tambahan.
7: Lumayan juga kalau lagi
8: musim. Juga kalau pagi musim durian.
7: Tapi ada perbedaan enggak sama tahun lalu dan tahun ini? Banyakan tahun lalu apa
8: banyakan tahun ini?
7: Banyak tahun ini malahan ini.
6: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Sari, mengaku sengaja datang ke Desa Manau 9 untuk berburu durian. Hal ini dikarenakan desa ini merupakan sentranya durian di Kabupaten Kaur pada musim kali ini. Selain itu, jika membeli durian di desa ini, kita akan mendapatkan buah yang masih fresh karena buah yang dijual bukanlah buah hasil peraman. Kebanyakan warga desa ini ketika mendapatkan buah durian dari kebun langsung dijajahkan di depan rumah masing-masing. Maka dari itu, tak heran jika melewati Desa Manau 9, setiap rumah pasti menjual durian di depan rumah.
8: Memang kalau cari durian ke Manau 9 itu harganya lebih murah dibandingkan kalau di lapangan. Kalau di Manau 9 itu harganya sekitar Rp10.000. Nah, kalau yang di Manau 9 itu harganya yang Rp35.000, di lapangan itu harganya Rp50.000 sampai Rp60.000. Makanya rela jauh-jauh sampai ke Manau 9 karena memang sekali healing.
6: Keberadaan penjual durian musiman menjadi bukti bahwa sektor hortikultura mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap buah lokal. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penerapan inovasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan di wilayah kepulauan terluar Enggano. Ditegaskannya kolaborasi multi pihak itu sangat krusial untuk mendukung pembangunan rendah karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi hijau ini, ekosistem pesisir diharapkan tetap lestari tanpa mengorbankan roda pertumbuhan ekonomi warga lokal. Langkah strategis ini diwujudkan melalui program Innovation and Technology Fund yang mendapat sokongan dana dari pemerintah Inggris melalui FCDO. Anggaran internasional ini merupakan program Low Carbon Development Initiative fase 2 yang disalurkan resmi oleh BPDLH Kementerian Keuangan. Kemitraan kokoh pun ikut dibangun dengan menggandeng Sitivitas Akademika Universitas Bengkulu serta pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku pemangku wilayah administratif di lapangan. Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Sluma kembali mendapatkan tambahan 300 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahap ketiga tahun 2026. Tambahan tersebut membuat total bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH yang diterima Sluma tahun ini mencapai 500 unit dengan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Kepala Dinas Perkimhub Sluma Erlan Suadi mengatakan tambahan kuota diberikan setelah calon penerima dinyatakan memenuhi persyaratan. Program BSPS dilaksanakan Kementerian PKP melalui Satker PKP Provinsi Bengkulu, sedangkan pemerintah

DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Andi Saputra mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan keluarga. Langkah ini menjadi upaya sederhana namun efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurut Andi, ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Apalagi setiap keluarga dapat mulai memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah, seperti cabai, sayuran, hingga tanaman pangan lainnya yang mampu membantu memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Pemanfaatan lahan tersebut juga dinilai mampu menekan pengeluaran rumah tangga dan hasilnya bisa dipasarkan ke masyarakat. Ia juga meminta pemerintah Kota Bengkulu agar memberikan dukungan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti penyediaan bibit tanaman, polybag, pupuk, serta pendampingan teknis bagi warga yang ingin mengembangkan budidaya tanaman pangan maupun peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Pendengar dan pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti feature mengenai 4 raksasa sepak bola yang siap saling hantam demi satu tempat di podium keabadian di Piala Dunia 2026 bersama rekan Tendius Afriawan. Right.

Seluruh penjuru dunia menahan nafas. Panggung 8 besar Piala Dunia 2026 telah menuntaskan kurasi alam yang sangat kejam. Dari 48 negara yang datang membawa mimpi ke tanah Amerika Utara, kini hanya tersisa 4 raksasa, 4 kekuatan sepak bola modern yang siap saling hantam demi satu tempat di podium keabadian. Dimulai dari parubagan bagian kanan, tempat tiga singa Inggris atau Three Lions kembali membuktikan bahwa kutukan masa lalu telah sirna. Bermain dengan kolektivitas yang matang, Jude Bellingham dan kawan-kawan sukses mengunci satu tiket semifinal. Namun tembok tinggi sudah menghadang mereka. Sang juara bertahan Argentina yang dimotori bagi sisa-sisa kejayaan sang kapten masih terlalu perkasa bagi lawan-lawannya. Duel semifinal antara Inggris melawan Argentina bukan sekedar laga taktik, ini adalah sejarah, dendam lama, dan adu gengsi tua benua. Sementara itu di paruh bagian kiri, California menjadi saksi ketegangan yang menguras emosi. Di bawah lampu Stadion Sopi, tim Matador Spanyol harus memeras keringat hingga menit-menit akhir melawan generasi emas Belgia. Gol dramatis Michael Merino di menit ke-88 memastikan kemenangan tipis 2-1, sekaligus melempar Spanyol ke babak 4 besar. Tetapi, pesta Spanyol tidak bisa bertahan lama. Sebab di sudut lain, di Stadion Gillette, kedikdayaan Prancis masih belum terbandung. Runner-up dunia edisi lalu tersebut tampil dingin dan tak kenal ampun. Langkah ajaib Maroko resmi mereka hentikan dengan skor meyakinkan 2-0. Lautaro Martinez. Kini peta pertempuran akhir sudah terbentang nyata. Spanyol akan menantang Prancis dalam perang klasik sesama kiblat sepak bola Eropa. Di jalur sebelah, Inggris akan mencoba meruntuhkan dominasi sang raja bertahan Argentina. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Tidak ada lagi tempat bagi tim yang bermental ragu. Kecepatan transisi, ketenangan mental, dan magis di atas lapangan akan menjadi pembeda antara mereka yang pulang sebagai pecundang atau mereka yang diarak sebagai pahlawan dunia. Dua laga monumental, 4 ambisi besar, menuju satu trofi emas yang suci. Siapakah yang akan runtuh dan siapakah yang akan berdiri di partai puncak?

Dalam peringatan hari ulang tahun ke-74 Desa Sumber Bening di Kabupaten Rejang Lebong, Minggu 12 Juli 2026, Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan mempererat persatuan demi mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Mian juga memuji semangat kebersamaan warga yang berhasil mengembangkan desa dari awalnya hanya 60 kepala keluarga pada tahun 1952 menjadi lebih dari 1.500 kepala keluarga saat ini. Untuk mendukung perekonomian desa yang mayoritas penduduknya bertani, pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Komitmen ini disambut baik oleh Kepala Desa Sumber Mening Ruswanto yang menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah provinsi. Sebagai wujud kepedulian sosial, Wakil Gubernur Mian menyerahkan secara simbolis 150 paket sembako kepada warga setempat di akhir acara. Selain sembako, bantuan berupa uang tunai dan fasilitas ibadah juga disalurkan untuk dua masjid yang ada di Desa Sumber Bening. Semangat hidup sehat mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Bengkulu Utara melalui kegiatan Berasa Runniversary. Peserta dari berbagai usia memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti lari kategori 5 km dan 8 km. Di antara ribuan peserta Berasa Runniversary, hadir para lansia yang tetap percaya diri menyelesaikan lintasan bersama komunitas pelari dan keluarga mereka. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan Berasa Runniversary dirancang agar menjadi pesta olahraga yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi komunitas pelari di Bengkulu Utara, Berasa Runniversary menjadi kesempatan untuk mengajak lebih banyak masyarakat membiasakan diri berolahraga. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus digelar karena tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mempererat hubungan antar komunitas dan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastri, menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat Kota Bengkulu, berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dari berbagai bentuk ancaman, termasuk aksi geng motor yang belakangan semakin meresahkan. Menurutnya, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sedikitnya lebih dari 3 kasus aksi geng motor telah menjadi sorotan media daring. Para pelaku disebut kerap berkeliling memasuki gang-gang perumahan hingga melintas di jalan-jalan utama sambil membawa senjata tajam. Rina mengatakan keberadaan geng motor tersebut menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang masih beraktivitas pada malam hari. Kondisi ini dinilai mengganggu rasa aman masyarakat yang hendak bekerja, pulang kerja, maupun menjalankan keperluan lainnya pada malam hari. Ia menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam ketertiban dan keamanan lingkungan. Untuk itu, Rina meminta aparat kepolisian memberikan perhatian yang lebih serius dengan meningkatkan patroli dan operasi rutin di sejumlah titik yang rawan yang menjadi lokasi berkumpulnya geng motor. Selain melakukan penyisiran secara aktif, ia juga mendorong adanya pembinaan kepada para pelaku disertai tindakan tegas apabila kembali mengulangi perbuatannya. Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten, termasuk pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku, diperlukan agar aksi serupa tidak terus berulang dan memberikan efek jera. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi siang ini. Dapatkan juga informasi lainnya dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026 di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, ada kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

98,8 FM dari Bintang PDR 1 Bolak dari NC dengan Bukan Kekasih Sempurna. Pukul 13.41 menit waktu Indonesia Barat, pendengar selamat siang. Untuk ada di kesempatan siang hari ini yang baru saja beristirahat dari aktivitas ya, atau yang belum melanjutkan aktivitas setelah istirahat tadi siang di pukul 12, selamat siang. Dan kemudian juga selamat melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan siang hari. Untuk informasi cuaca di kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya saat ini terpantau cerah ya, panas juga. Dan untuk kamu saat ini terpantau untuk cuaca di kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya aman. Jadi kalau mau beraktivitas kayaknya aman sekali dari hujan ya, karena memang sudah berapa hari ini tidak ada hujan yang turun. Jadi yang sedang dilanda kepanasan juga jangan lupa perbanyak minum air putih, karena memang cuaca kurang bagus dan juga terlalu kering ya, mungkin bisa menyebabkan batuk pilek, kemudian juga demam dan sebagainya. Jadi ajak anak-anak Anda untuk perbanyak lagi mengkonsumsi air putihnya untuk menghindari dehidrasi, dan juga jangan terlalu dibebaskan untuk bermain di luaran karena memang cuaca cukup panas dan juga banyak debu ya. Nah untuk itu pendengar, kamu harus lebih protek lagi terhadap keluarga, anak, dan juga terhadap lingkungan yang saat ini sedang dilanda panas atau sudah memasuki musim kemarau ya. Dan juga ada beberapa fenomena seperti El Nino, La Nina, dan juga beberapa fenomena-fenomena di luar negeri sana. Bahkan di Tiongkok ada badai juga yang bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pendengar, nanti kami akan update informasi di rri.co.id dan juga aplikasi lain, situs lain maksud kami, yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa nanti Pro Dangdut hadir di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

98,8 FM RRI Bintang Berengger, satu buah lagu dari Liodra Ego. Saat ini matang kita ke pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di lintas bintuan siang untuk edisi hari tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Terima kasih dengan atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

98,8 MHz RRI Bintuan Pendengar, selamat siang Senin 13 Juli 2026. Kembali bersama saya di Sismayanti, akan temani roh dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Selamat tadi ditemani oleh Asri Bahri, dan kita memasuki acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang pengen gabungan dalam acara Pradangdut ya, Anda bisa bergabung bersama kami via WhatsApp maupun layanan telepon di 0739 616 55.

0: Baby yang rada cecah dikit dengan undangan palsu. Ya, untuk acara Pradangdut di siang hari ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0739 61 655. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Amir hari ini, Pak Amir?
1: Kalau masalah cuaca nggak usah ditanya lagi.
0: Panas.
1: Di mana-mana lagi musim panas. Jadi jangan kita memperturutkan hawa nafsu untuk memperbanyak minum air es. Lebih baik memperbanyak air putih aja. Tapi bukan dari kulkas, air putih yang asli ya.
0: Mm-hmm.
1: Supaya tubuh kita tetap segar ya.
0: Mm-mm. Musim durian nggak di situ?
1: Belum, Mbak.
0: Belum?
1: Ya.
0: Oh gitu. Kirain udah musim durian tuh.
1: Ya, kalau musim durian tadi mana ada juga, ada juga lagu durian jatuh kemarin Pak Amir nyanyi itu Mas Bobby yang juga.
0: Oh gitu. Aha.
1: Ini jadi sebelum kita request lagu, mumpung kita bisa tersambung siang hari ini, karena besok kita tidak akan bisa tersambung di udara karena 100% Indonesia ya.
0: Benar.
1: Jadi ucapin salam kangen dulu dari Pak Amir, spesial untuk Mbak Desi yang lagi bertugas, panjang umur, sehat selalu, banyak duit. Kalau lagi bertugas, semoga banyak penggemarnya. Apa sih penyiar banyak penggemar? Ya kalau banyak penelpon ya banyak penggemar. Insya. Insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Ya.
0: Terima.
1: Baru kita request lagi ya.
0: Boleh, Pak Amir mau lagunya apa?
1: Lagunya masih Angkat Topi ya, biar agak redup sedikit ya dari vokalisnya Yus Yunus ya.
0: Oke, siap. Nanti Mbak Desi cariin.
1: Untuk Pak Mawardi, Pak Ete, Putra GBL di Tanjung Sakti, silahkan bergabung, jangan sampai ketinggalan ya. 0739 61 655.
0: Oke.
1: Salam spesial untuk Mbak Desi yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Ucapin selamat siang, selamat bertugas, semoga semuanya. I love you RRI bin Tuhan sekali didengar, tetap suka selamanya, tetap jaya di udara dan abadi di hati pendengarnya. Sinyalnya bagus di desa Pengancan. Oke,
0: okay.
1: Siap angkat topinya, siap di play ya.
0: Siap, nanti Mbak Desi hadirkan ya untuk angkat topinya dari Yus Yunus.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir terima kasih. Terus untuk doa baiknya juga terima kasih ya Pak Amir. Semoga Pak Amir juga sehat selalu, rezekinya lancar, pekerjaannya baik, pokoknya semuanya terbaik deh ya untuk kita semua pendengar. Dan benar tuh kata Pak Amir tadi ya, kalau lagi musim kayak gini, musim panas kayak gini, jangan turutkan hawa nafsu untuk minum es ya gitu ya, karena cepat banget bakal kena radang tenggorokan atau juga ya itu tadi ya, bikin radang tenggorokan biasanya, atau juga mengganggu kesehatan kita ya, yang jarang-jarang minum es karena di musim

0: dengan Randy di Muara Saung.
1: Ah, Randy di Muara Saung.
0: Pendatang baru nih, Mbak.
1: Pendatang baru. Lagi banjir durian kayaknya ya di Muara Saung ya.
0: Kalau di Muara Saung enggak.
1: Enggak ya.
0: Sekarang lagi musim bunga ini.
1: Oh, bunga apa? Bunga kopi kah?
0: Bukan, bunga duren.
1: Oh, bunga duren. Duren
0: Hah? Kemarau nih.
1: Oh, gitu. Mudah-mudahan bisa jadi ya durennya ya.
0: Iya, harapan itu.
1: Iya. Pengen dengerin lagu apa ya siang hari ini?
0: Kalau ada Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita. Waduh, siang-siang Gubuk Derita ini. Kenapa ini lagi digubuk ya?
0: Ya, ini lagi digubuk sendiri ini.
1: Oke deh, Gubuk Deritanya untuk siapa tuh? Maksudnya salam-salamnya buat siapa? Iya, terputus ya buat kamu yang lagi sendiri digubuk, gak apa-apa deh ya. Perjuangan kamu gak bakal sia-sia deh ya. Tentunya nanti ada kebaikan lah yang bakal menyertai kayak gitu ya. Kita bakal terima satu penelpon lagi. Halo Pradangdut. Halo Pradangdut. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Pak Eta ini?
2: Bukan, Mbak Desi.
1: Siapa?
2: Sama Pak Ani di kawasan Wartau.
1: Oh, Pak Ani. Pak Ani, ya. Sehat Pak Ani?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Desi sendiri gimana?
1: Mbak di sini agak gimana? Kayaknya mau pilek ini karena kemarin tuh kena debu banyak.
2: Harinya panas ya.
1: Iya bener, hari panas. Ini udah seret-seret nih di kerongkongan. Pak Ani lagi
2: berisi.
1: Boleh, lagunya apa?
2: Lagunya Angka 1, Mbak Desi.
1: Angka 1, wah lagi Angka 1 sekarang ya. Ketahuan tuh. Kemana yang Angka 2-nya?
2: Di kampung.
1: Oh gitu. Ya gak apa-apa deh, Angka 1 sementara ya. Oke, Angka 1-nya, salamnya untuk siapa ini?
2: Salam-salamnya, siapa-siapa yang udah masuk tadi? Pak Amer ya?
1: Yang di Muara Sahung juga tadi siapa ya? Aku lupa juga namanya.
2: Salam juga yang barusan tadi, saya belum kenal soalnya.
1: Karena baru salam. Naik hari ini katanya.
2: Iya, siapa Mawardi? 16, Putra Kungkil. Lagi ya, buat semuanya aja Mbak Desi.
1: Oke. Ya. Dari A sampai Z.
2: Tunggu ya. Lagunya ya.
1: Siap, nanti Mbak Desi putarkan lagunya.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ani yang udah bergabung ya. Kita bakal dengerin spesial untuk Pak Amir ya. Ada Yus Yunus dengan Murni. Nanti bakal kita terima lagi ya. Kita dengerin lagu berikut ini.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Nah, mendengar tiga lagu sudah kami hadirkan sesuai dengan requestan di ruang dengar Anda dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Pak Mawardi. Halo, halo Pak Mawardi. Iya, gimana Pak Mawardi hari ini? Sehat selalu?
2: Ya.
1: Halo.
2: Ya.
1: Iya, halo Pak Mawardi.
2: Mengapa nih, Pak?
1: Hah? Kenapa halo. Tuh? Halo. Halo Pak Mawardi.
2: Iya, iya, iya.
1: Apa
2: kabar, Mbak?
1: Sehat, baik. Pak Mawardi gimana?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Cuacanya cerah. Hati cerah juga.
1: Alhamdulillah. Kopinya udah selesai panen?
2: Ya, udah, Mbak.
1: Udah?
2: Dikit-dikit lagi di ujung-ujung cabangnya lagi.
1: Oh, gitu. Pak Mawardi, siang ini mau dengerin lagu apa?
2: Ya, kalau ada, Mbak. Penantian dari Mansur S aja, Mbak.
1: Penantian?
2: Ya, dari Mansur S.
1: Lagi nanti siapa Pak Mawardi?
2: Mbaknya datang.
1: Gitu ya. Jangan-jangan lagi angka satu juga ini.
2: Iya.
1: Ada nyonya enggak di situ?
2: Udah turun ke kampung sama anak-anak yang sekolah sampai kemarin, dia mengantarnya.
1: Oh gitu, wajar aja penantian lagunya ya.
2: Cucu-cucu ya, mau ke Troy.
1: Oh itu.
2: Yang ibunya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oke deh, penantiannya salamnya buat siapa Pak Mawardi?
2: Ya, salam-salamnya sama Putra Jerman, Putra Asap, Putra Kungkil, Andin Puan juga, Nasruddin Betulungun, Pak Seranya, sama juga Yanin Betul Hilir. Udah lama enggak menitor-nitor ini Yanin Betul Hilir ini.
1: Bener, kayaknya udah kemana ini?
2: Ya, sama-sama Mbak Atalinya, Mbak Disinya, Bang Bobi, Bang Pradi, Bang Harisnya. Khususnya semua penyiar-penyiarnya.
1: Oke, siap-siap. Pak Mawardi sehat-sehat ya. Nanti lagunya Mbak Desi puterin.
2: Iya.
1: Sudah
2: ya.
1: Oke, makasih Pak Mawardi.
2: Ya, terima kasih balik sama Mbak Desi-nya. Selamat jalan petugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mawardi baru saja gabungan di 0739616555. Lupa ya tadi nyampain. Pak Mawardi tadi udah dapat salam dari Pak Ani ya. Pak Mawardi udah disenggol gitu. Katanya mana Pak Mawardi? Alhamdulillah udah gabungan ya. Dan pengen dengerin lagu Mansur S dengan penantian. Di belakang Pak Mawardi kita bakal terima lagi. Halo Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai. Daun katung daun salam. Waalaikumsalam.
1: Oh, daun katu daun salam tadi ya.
3: Ya.
1: Oh, gitu. Aku catat dulu lah. Aku catat dulu. Iya. Daun katu daun salam. Waalaikumsalam katanya.
3: 1.2, pada siang cantik siapa yang punya?
1: Oh. Wadis, iya? Wadis,
3: kalau sudah membeli sepatu jangan lagi membeli kain. Kalau sudah punya satu jangan lagi cari yang lain.
1: Asik. Setia ya.
3: Iya, kalau setia jangan tanggung-tanggung selamanya. Jangan setia sampai mati, jangan. Hidup semati itu salah, kaprah itu.
1: Iya, kena yang benarnya tuh apa tuh?
3: Yang benar, hidup baik, jangan semati. Kalau hidup semati, mau mati dia ikut mati pasti.
1: Iya, meloncat ke dalam kubur juga ya.
3: Kadang belum mati lah, cari lagi yang rupanya.
1: Iya, belum kering kuburannya, dah.
3: Kalau aku satu untuk selamanya baik.
1: Iya, betul. Satu untuk selamanya sampai maut memisahkan ya.
3: Iya. Aku sering disuruh ke rumah tuh suruh cari lagi, tapi aku pikir-pikir kalau tidak kuat sama anu lagi kata aku. Kadang diselesain. Kalau nggak itu lagi, cari lagi sano, kalau masih kurang.
1: Iya.
3: Kalau lain aku, mungkin lah ribet. Cuma aku pikirkan, ada cucu, anak-anak dan cucu-cucunya itu yang bingungnya.
1: Iya, apa pula lagi mau dikejar?
3: Iya, langsung mulai dan banyak cerita. Yang penting, itu baik. Ada dimakan, ada sate di jari, itu baik.
1: Ah, iya. Ngobrol-ngobrol nih, sehat baik yo, Bandar Sayur.
3: Kalau badan sehat, cuman kondisi kita tuh dari itu agak kurang pitakinya nih. Ya biasa, mesti motor tuh banyak berapa pecah
1: main. Iya.
3: Tambah berapa kali masih pecah-pecah tuh lah.
1: Iya.
3: Cuma aku berdoa setiap malam tuh cuman minta kesembuhan itu baik dengan yang Tuhan itu dan minta yang lain-lain sembuh karena aku seperti biasa lagi.
1: Iya, amin.
3: Belum. Belum itu waktu.
1: Iya, jago-jago kesehatan, jago makan.
3: Kalau makan masih pikir kari.
1: Iya. Iya, dah. Ya pokoknya mudah cepat sehat selalu lah. Pokoknya mudah-mudahan ada.
3: Lelaki dari Roma Irama.
1: Lelaki dari Roma Irama.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kita mau lanang, jadi. Kalau tadi aku minta tidak semua laki-laki di sana sebelah tadi. Karena ini lelaki. Kalau di daerah lain kan jarang yang bisa lelaki itu gila kate gitu. Kalau di situ kan ada lo gitu. Di situ kan jadwalnya lah tau galo. Itu lagu-lagu kita tuh bisa di download senior yang lain-lain. Karena udah bisa percuma baik kita pinta. Manjang-manjangin waktu baik.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan ya.
3: Iya. Sama sekolah
1: pagi
3: ini ya.
1: Iya.
3: Kelas berapa yang itu ya ngomongannya?
1: Yang kelas 1 SD.
3: Yang tua, oke kecil.
1: Yang kecil.
3: Aku bungsunya malah aku malah cucu pagi ini nih, yang TK pagi. 2 tahun aku TK-nya cucu.
1: Iya. Aha.
3: Ya, kalau dulu nganter sekolah pendaftaran kalau zaman dulu. Sekarang tidak lagi cuma lihat dari jauh wae cucu-cucu kita.
1: Oke.
3: Ya, coba ya.
1: Oke, makasih.
3: Intinya selamat juga sampai tuntas. Jangan menulis di atas kaca, menulis di atas meja, jangan menangis karena putus asa, menangislah karena dosa.
1: Masya Allah, makasih Bandar Sayur.
3: Terima kasih buat tempat-tempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Sayur ya. Dan katanya pengen dengerin lagu Lelaki dari Roma Irama. Nah, ada waktu tersisa 15 menit lagi dan kita bakal puterin dulu dua lagu berikut ini. Nanti kalau cukup waktunya, Mbak Desi bakal terima satu penelpon terakhir.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Thor Thunder.
1: Delapan RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lagu Neri Adista dengan Mencoba Untuk Kesatia sudah menghantarkan kita pada pukul 15:19 ya. Dan kita bakal update informasi melalui rri.co.id. Selepas itu nanti kita bakal dengarkan lagu-lagu islami. Kita bakal jelang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Nah, mendengar untuk informasi pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda hari pertama sekolah, Bupati Kaur dorong peran ayah antar anak ke sekolah ya. Nah, Bupati Kaur Gusril Pausi Esos MLA mengajak para ayah di Kabupaten Kaur untuk mengantarkan putra-putri mereka kepada hari pertama masuk sekolah hingga ke gerbang sekolah pada 13 Juli 2026.

0: dan dukungan orang tua menjadi bekal penting sebelum anak memulai proses belajar mengajar. Maksud kami, proses belajar di sekolah. Menurutnya, kehadiran seorang ayah dalam masa pertumbuhan anak dapat membentuk karakter yang kuat serta meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini juga menjadi bagian dari pendidikan keluarga yang tidak kalah penting dari pendidikan formal di sekolah. Nah, mendengar Bupati menambahkan dirinya menyatakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah, ia juga berharap langkah sederhana ini dapat membawa perubahan positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur, ya. Itu dia pendengar untuk hari ini informasinya. Hari pertama sekolah, Bupati Kaur dorong peran ayah antar anak ke sekolah. Nah, pendengar, segera kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda, dan nanti bakal kita jelang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

cerah jiwa. Takziatun Nufus. Pembahasan tentang Takziatun Nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syura ayat 87 hingga 89. Dan Allah akan bertanya kepada hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat tadi akan ditanya pada hari kiamat. Hatinya akan ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang difikirkan, dan apa yang diyakininya. Pendengaran akan ditanya tentang segala hal yang didengarnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya." Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan ibarat pasukannya. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membersihkan hati, beramal, dan beribadah kepada

98.8 MHz RRI Bintuhan. Mendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tuntas sudah untuk lagu-lagu islami di ruang dengar Anda. Segera kami hadirkan Warta Belajar Sumba, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara. Auto, Supran, Bas, Teror. Berdasarkan jenis suara. Memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 gitu.
3: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah. Memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak untuk.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 13 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Jogja.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menunggu peserta yang lolos seleksi Gita Bahana Nusantara yang berasal dari masing-masing kabupaten atau kota. Laporan disampaikan reporter Bisara Sianipar, RRI Bengkulu.
2: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara GBN tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian, Lili menyebutkan terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan mewakili Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Dan komposisi terdiri atas 2 perempuan dengan jenis suara sopran dan alto, serta 2 laki-laki dengan jenis suara tenor dan bass, sesuai kebutuhan formasi paduan suara nasional.
3: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang, sesuai jenis suara alto, sopran, bass, tenor. Berdasarkan jenis suara, memang kebetulan bisa minta jenis suaranya 4 gitu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten Kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang.
2: Lili menambahkan apabila seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal, peserta yang terpilih akan diberangkatkan ke Jakarta pada akhir Juli 2026. Di ibu kota, mereka akan mengikuti rangkaian karantina, pelatihan vokal, serta pembinaan karakter sebelum bertugas sebagai bagian dari paduan suara Gita Bahana Nusantara dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bisara Sianipar melaporkan.
1: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: upaya mendukung generasi unggul, Gubernur Bangka Belitung menegaskan tidak boleh lagi ada anak tidak sekolah. Berikut laporan Debi Nirwan RRI Sungai Liat.
1: Pendengar RRI dimanapun berada dapat sampaikan dari Pangkal Pinang, di mana dalam menyongsong generasi unggul Indonesia terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani menegaskan bahwa tidak ada lagi anak di Bangka Belitung yang tidak sekolah. Hidayat Rasani menyebutkan seluruh anak usia sekolah di Bangka Belitung wajib mendapatkan hak pendidikan tanpa terkecuali dan tidak boleh ada lagi yang putus sekolah karena biaya, pendengar. Selain itu, Hidayat juga memberikan peringatan kepada jajaran Dinas Pendidikan untuk memastikan agar kebijakan tidak ada lagi anak tidak sekolah tersebut berjalan di lapangan. Menurut Hidayat, kendala finansial keluarga di tengah situasi ekonomi saat ini seharusnya bisa disiasati melalui komunikasi yang baik dan saling pengertian antara pihak sekolah dan orang tua. Ia juga menyebut bahwa perkembangan signifikan terkait mutu dan akses pendidikan di Bangka Belitung. Ia mengingatkan masa-masa sulit di mana provinsi ini sempat terpuruk di papan bawah dalam capaian pendidikan nasional, namun kini sudah beranjak naik. Selain itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi ini dan membidik target yang lebih tinggi di tingkat nasional. Berikut kita dengar cuplikan wawancara bersama Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani.
2: Dia nggak boleh lagi lah. Bagaimana caranya? Nggak boleh anak nggak sekolah. Kita sudah merdeka. Harus kalau anak nggak sekolah, Kepala RT saya pecat saya. Ya harus sekolah. Ada uang nggak ada uang harus sekolah. Itu tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Nggak ada lagi istilahnya anak nggak bisa bayar sekolah. Nah, tidak ada lagi. Kita harus sekolah. Apapun terjadi. Ya kasusasi itu bisa disiasati. Yang penting saling pengertian. Ya pokoknya tidak ada anak di Babel yang tidak sekolah.
1: Ya sementara itu pendengar, sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan di Provinsi Bangka Belitung ini, sebelumnya pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah baru, yakni SMA Negeri 5 Pangkal Pinang di Kelurahan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, target penyelesaian sekolah baru tersebut rampung pada bulan November mendatang. Saiful menjelaskan sambil menunggu gedung baru tersebut rampung, di mana sebanyak 53 calon siswa angkatan pertama akan ditampung sementara di lingkungan SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Dinas Pendidikan menjamin proses administrasi akan diselesaikan agar mereka resmi tercatat sebagai siswa SMA Negeri 5 Pangkal Pinang tersebut, pendengar. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung kita menuju RRI Jambi.

0: Berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dihimpun reporter Renol Putra dari RRI Jambi.
1: Kalau menurut saya sih seharusnya di dunia pendidikan harus lebih ditingkatkan lagi ya untuk anak muridnya dididik lebih untuk peduli sekitar atau meningkatkan akhlaknya lah. Selain itu menurut saya juga kualitas pendidikan itu juga bisa ditingkatkan dengan pemerataan fasilitas sekolah ya, terutama di daerah yang masih kekurangan ruang belajar, juga laboratorium dan juga akses internet, karena semua siswa itu juga harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama.
2: Menurut saya upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sangat penting ya untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan. Dan pendidikan saat ini kan tidak cukup hanya berfokus ke nilai akademik, tapi juga harus bisa membentuk karakter, terus mengembangkan keterampilan dan bisa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar. Jadi harapannya sekolah bisa terus berinovasi dan bekerja sama dengan orang tua supaya anak-anak itu bisa tumbuh jadi generasi yang cerdas, berakhlak baik dan siap menghadapi tantangan.
3: Menurut saya, peningkatan kualitas sekolah harus dimulai dengan persiapan yang matang. Sekolah perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana belajar, serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Selain itu, kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pelajaran baru 2026-2027 menjadi awal bagi para peserta didik untuk kembali menimba ilmu sekaligus menjadi momentum meningkatkan kualitas pendidikan. Harapan akan lahirnya generasi yang unggul tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat. Lantas seperti apa harapan masyarakat Banyuasin terhadap dunia pendidikan di tahun ajaran baru ini? Berikut wawancara singkat Maulana bersama Ali Akbar, warga Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Ali, sebagai masyarakat di Banyuasin, bagaimana harapan Pak Ali terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuasin untuk tahun ajaran 2026-2027 saat ini, Pak?
2: Untuk di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, ya harapan kami itu untuk pelaksanaan SPMB itu bisa lebih transparan. Dengan cara yang mungkin dari sekolahan itu untuk mensosialisasikan mekanisme seleksi untuk penerimaan murid baru secara luas, atau menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses agar proses penerimaan itu berlangsung adil dan terbuka. Jadi dari calon wali murid ini bisa tahu lebih jelas untuk informasinya itu, Pak. Nah, kemudian mungkin untuk pemerataan sarana dan prasarana sekolah mungkin, ya itu supaya tidak ada ketimpangan antara sekolah yang satu, yang favorit, dengan sekolah yang lain. Jadi seandainya anak kita itu nggak bisa masuk di favorit, yang di sekolah lainnya itu fasilitasnya itu bisa sama dengan sekolah yang favorit gitu, Pak.
3: Lalu menurut Pak Ali, apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah, sekolah maupun orang tua agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik dan mampu mencetak generasi yang unggul?
2: Untuk itu mungkin di kompetensi guru mungkin ya, Pak, untuk ditingkatkan lagi nih, karena ini kan zamannya ini kan sudah sedikit berbeda, lebih ke digitalisasi. Jadi untuk guru itu mungkin harus lebih aktif untuk di pengajaran secara digital dan secara tatap muka. Jangan hanya daring saja, Pak. Karena kalau daring saja itu untuk pemahaman di siswa atau muridnya itu mungkin mereka itu agak kurang.
3: Artinya perlengkapan sarana prasarana seperti komputer, mungkin gadget, tentunya harus ada di setiap sekolah,
2: Pak. Nah, betul, Pak, itu untuk sarana prasarana tersebut ya sekolah harus minimal ada menyediakan lah untuk semacam lab komputer atau gadget gitu kan, biar untuk kelancaran murid atau siswa tuh dalam pelajarannya, Pak.
3: Nah, kalau menurut Pak Ali sendiri usia murid usia berapa yang sudah harus mulai diperkenalkan dengan sistem digitalisasi seperti gadget maupun komputerisasi ini?
2: Kalau untuk di generasi sekarang ini kan, Pak, mereka ini kan generasi yang sudah sangat paham dengan digitalisasi ya, Pak. Nah, kalau menurut saya itu mungkin dari kelas 5 atau 6 SD itu sudah bisa dikenalkan untuk pembelajaran secara online, secara komputerisasi dan digitalisasi, dan bisa ya itu minimal
3: menjadi
2: dari
3: bekal,
2: ya menjadi bekal itu. Nah, kemudian untuk gurunya juga itu harus, ya itu tadi, Pak, harus berkompeten di situ, Pak. Okay. Ya, jangan lagi ada itu nantinya malah menyusahkan wali murid, Pak. Karena dengan tidak adanya kompetensi di guru, anak-anak ini masih kebingungan.
3: Akhirnya bertanya dengan orang tua.
2: Orang tuanya lagi. Sementara orang tuanya ini kebanyakan yang minim literasi dan digitalisasi, Pak.
3: Oke. Lalu terakhir nih Pak Ali, apa pesan Bapak kepada para siswa yang akan memulai tahun ajaran baru agar mereka semakin semangat belajar dan mampu meraih prestasi demi masa depan dan masa depan yang lebih baik tentunya?
2: Ya, untuk anak-anak itu belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citanya ya, karena kedepannya itu untuk kompetisi itu sangat ketat sekali. Jadi dengan berbekal ilmu yang sudah matang itu kedepannya untuk mencapai cita-cita itu menjadi lebih mudah. Nah, untuk anak-anak yang sekarang ini yang baru masuk sekolah atau di baru naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, ya harapannya itu untuk belajar lebih rajin lagi, Pak.
3: Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya.
2: Ya, terima kasih Pak.
3: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Bapak Ali Akbar. Dari Kabupaten Banyuasin, saya Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: peningkatan integritas pegawai menjadi fokus utama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Lampung. Maulidi Hilal dengan mewajibkan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan serta pembinaan jasmani atau binjas rutin setiap pekan di seluruh unit pelaksana teknis atau UPT. Berikut laporan Agung Ghazaldi, RRI Bandar Lampung.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya, gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal mewajibkan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung melaksanakan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan dan pembinaan jasmani setiap pekan sebagai langkah membangun karakter dan integritas pegawai. Hilal mengatakan hasil evaluasi menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya aspek mental aparatur. Menurutnya, membangun integritas bukanlah pekerjaan yang sulit apabila setiap pegawai memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Hilal menginstruksikan seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung menyelenggarakan pembinaan mental rohani bagi pegawai secara rutin setiap 2 minggu. Ia menjelaskan selama ini program pembinaan telah berjalan bagi warga binaan, namun pembinaan terhadap pegawai juga harus menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan profesionalisme semakin meningkat. Hilal menegaskan pembinaan tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh agama sesuai keyakinan masing-masing pegawai.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya, gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas, tapi kadang kita lupa basically membangun integritas.

0: seluruh KUPT untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental.
1: Selain pembinaan mental, Kanwil Ditjenpes Lampung juga mewajibkan pelaksanaan pembinaan jasmani secara rutin setiap pekan. Menurut Hilal, pembinaan mental dan jasmani merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk aparatur yang sehat, tangguh, dan berintegritas. Ia berharap program pembinaan mental dan jasmani yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membentuk budaya kerja yang profesional, meningkatkan disiplin serta memperkuat pengendalian diri pegawai sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan Lampung. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sebesar 35 miliar rupiah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung. Laporan disampaikan Arief Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kita kan belum bayar sampai akhir tahun. Ya. Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran 35 miliar ini.
2: Ya. Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran sekitar 35 miliar per tahun untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 68 ribu warga melalui skema penerimaan bantuan iuran PBI daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Dr. Ihwan Gusnadi mengatakan, pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 per peserta setiap bulannya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat Belitung berasal dari beberapa sumber. Selain peserta yang ditanggung APBD Kabupaten Belitung, terdapat 10.000 lebih peserta yang dibiayai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 45.000 peserta yang menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
1: Kalau sekarang dianggarkan ya, kita kan belum bayar sampai akhir tahun.
3: Iya.
1: Yang dianggarkan itu yang untuk pembayaran iuran 35 miliar ini.
3: Iya. 35 M, Pak.
1: Iya.
3: Itu tuh anggaran per tahun kan?
1: Iya.
4: Satu tahun.
1: Dan ada mampisik itu yang kegiatan-kegiatan misalnya imunisasi, yang itu posyandu, kegiatan-kegiatan untuk apa gitu, itu menggunakan dana tak non-fisik. Kalau enggak kering kan di sini.
3: Iya.
1: Karena 35 miliar itu hanya untuk pembayaran iuran, tambah lagi yang rujukan yang lebih.
4: Iya.
1: Yang rujukan keluarga ya. Keluarga yang rujuk misalnya ada keluarga yang ini, kalau dia capit kan baring harus 12 seat ya.
4: Iya.
3: Iya.
2: Menurut Ihwan, pemerintah Kabupaten Belitung tidak menggunakan data desil sebagai dasar penetapan peserta PBI daerah. Masyarakat yang memiliki KTP Belitung dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah daerah untuk layanan rawat inap kelas 3. Selain membayar iuran BPJS Kesehatan, pemerintah Kabupaten Belitung juga menyediakan dukungan melalui jaminan kesehatan masyarakat daerah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan pasien BPJS yang harus menjalani rujukan ke luar daerah. Ihwan menyebut biaya yang ditanggung melalui Jamkesda meliputi transportasi pasien, pendampingan, ambulan, tiket pesawat hingga pemulangan jenazah apabila pasien meninggal dunia saat menjalani perawatan di luar daerah. Ia menambahkan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan data kepesertaan bersama pemerintah desa dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, agar penerimaan bantuan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat. Pembaruan data dilakukan terhadap peserta yang meninggal dunia maupun pindah domisili, sehingga anggaran jaminan kesehatan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Berita Nyumbanan Belitung, Rif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Institut Agama Islam IAI Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun pendidikan berdampak, melahirkan lulusan bermanfaat. Laporan disampaikan Teddy Herianto, RRI SP Waikanan.
1: Yang akan kita buka dalam waktu dekat ini

0: satu ekonomi Islam.
1: Institut Agama Islam IA Al-Hikmah Lampung menggelar wisuda perdana bagi 340 mahasiswa dari 3 program studi unggulan. Acara pengukuhan sarjana ini berlangsung di Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Wisuda angkatan pertama semester genap tahun akademik 2025-2026 ini mengusung tema membangun

0: mengantar anak ke sekolah di Kabupaten Kerinci berlangsung tertib pada Senin pagi. Sejak awal jam masuk sekolah, para ayah tampak mengantar putra dan putri mereka ke berbagai sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan gerakan tersebut merupakan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditindaklanjuti melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Menurut Dian, kehadiran ayah di hari pertama sekolah setelah libur panjang diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak saat kembali mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, momen tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah.
1: Terkait dengan edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, terkait dengan memang program dari kementerian yaitu mengantar anak, ayah mengantar anak ke sekolah, memang ini memberikan rasa aman, mungkin percaya diri kepada anak, mungkin itu tujuannya. Yang kedua juga membangun nih kedekatan emosional mungkin dengan ayah dan anak di hari pertama sekolah, dan juga ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan.
0: Di samping itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai kegiatan simbolis. Sebaliknya, program tersebut diharapkan menjadi budaya positif yang mampu mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, memperkuat kerjasama antara keluarga dan sekolah, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringat dari Sungai Penuh kami akhiri warta belajar subah hari ini dari Bintuhan.

0: Pesilat Kabupaten Kaur berhasil menjuarai Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu dan berhak mengamankan satu tiket ke tingkat nasional. Prestasi yang membanggakan ini diraih oleh Dika Auriko Wijaya yang merupakan pelajar dari SMA N1 Kaur. Buyung Khalil SPD, salah seorang pelatih silat dari perguruan KPSN Kaur yang menaungi para pesilat ini, mengatakan bersyukur atas capaian pada tahun ini karena ada satu cabang yang membawa Kabupaten Kaur tingkat nasional. Menurutnya prestasi ini bukan baru pertama kali diraih, namun beberapa tahun sebelumnya cabang silat sudah pernah melaju hingga nasional pada ajang yang sama. Pada tingkat provinsi, atlet muda ini menunjukkan kemampuan teknik serta mental bertanding yang tangguh. Penampilan gemilang tersebut sukses memukau dewan juri dan mengalahkan perwakilan dari kabupaten lainnya. Bagi sang atlet, ini merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras tanpa kenal lelah. Dukungan penuh dari pihak sekolah dan keluarga juga menjadi faktor kunci di balik kesuksesan tersebut.
2: Alhamdulillah, Kabupaten Kaur cabang olahraga pencaksilat berhasil mengamankan satu tiket ke nasional atas nama Dika Auriko Wijaya dari SMA 1 Kaur. Dipastikan Agustus mendatang akan mewakili Provinsi Bengkulu berlaga di tingkat nasional di Jakarta.
1: Para pelatih berharap capaian ini dapat memotivasi generasi muda lainnya. Olahraga pencaksilat terbukti mampu menjadi wadah positif untuk mengukir prestasi hingga ke kancah nasional. Persiapan intensif kini mulai difokuskan untuk menghadapi ketatnya persaingan ke tingkat nasional mendatang. Berbagai evaluasi teknis akan terus dilakukan agar sang pesilat dapat tampil maksimal. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat turut memberikan dukungan serta doa restu bagi perjuangan sang atlet nantinya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri warta Belajar Subah hari ini Senin 13 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1. Delapan RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

88,8 MHz RRI Bintuhan, bukan untuk pemilik, itu dia ya. Oh, bukan untuk dimiliki ya, dari Mita Lestari. Dan mendingan selamat sore untuk Anda yang tengah menikmati hari ini. Adalah hari yang pertama buat anak-anak masuk sekolah ya. Gimana untuk bapak-bapak udah ngantar belum tadinya ya, yang mungkin belum pernah ngantar anak sekolah, kayaknya buat anak-anak, buat bapak-bapak yang memiliki anak-anak, kayaknya hari ini merupakan

Hari yang bersejarah bagi ya, buat anak-anak yang pertama sekali masuk sekolah, yang diantar sama ayahnya gitu ya, sama bapaknya gitu. Biasanya sih kalau selama ini yang anter anak-anak sekolah, baik itu masuk TK, masuk SD gitu ya, kebanyakan itu adalah ibu-ibunya. Nah sekarang itu bapak-bapak juga dilibatkan, bagaimana caranya meluangkan waktu untuk antar anak hari pertama masuk sekolah gitu ya, biar nanti terkesan, wah orang tuaku keduanya berangkat, atau aku diantar oleh ayahku gitu ya, hari pertama sekolah, baik itu masuk SD maupun masuk TK ya, terkenang banget ya, terus bisa bercerita. Kita bakal hadirkan ada Trie Utami, dan nanti ada beberapa lagu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar Radio Mengertilah Kasih dari Afgan Satu Lagu Pamungkas akan kami hadirkan untuk Anda untuk menuntaskan lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda untuk sore hari ini ya. Untuk Anda yang lagi bersantai habis pulang kerja, kami tuntaskan dengan lagu hiburan kita melalui RRI Bintuhan, ada Haruskah Kumati.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Ya, berikan 98,8 MHz RRI Bintuhan. Seru naik batang padi dari Cantika. Ya, itu dia. Nah, beberapa lagu daerah di ruang dengar Anda ya. Untuk lagu Kabupaten Kaur khususnya sore hari ini akan menemani Anda di sore hari ini, barangkali buat Anda yang lagi bersantai sambil jogging, memanfaatkan waktu yang cukup bagus, cuaca juga bagus ya. Mungkin ini akan memasuki seperti musim kemarau atau musim kering gitu ya, karena cuacanya juga udah panas, dan di kawasan Puncak Pondok Pusaka juga sudah terlihat rerumputan sudah hampir mengering gitu ya.

Baik, pendengar, pastikan pelayanan optimal Sekda Kaur Sidak. Untuk informasinya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrul Rahman Eshud, MSI, berharap budaya kerja yang baik di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD dapat terus dipertahankan. Sementara itu, hal-hal yang dinilai masih kurang optimal diharapkan segera diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Sekda saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Kaur Jumat kemarin. Dalam sidak tersebut ia meninjau langsung aktivitas pelayanan serta kedisiplinan aparatur di lingkungan kantor tersebut. Nah, mendengar, menurutnya DPM PTSP memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama demi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Dalam kesempatan itu, Sekda juga mengungkapkan rencana pembangunan Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dalam pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Kaur, dan kehadiran BPOM diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan terpadu dalam pengurusan berbagai jenis perizinan. Nah, mendengar, Sekda berharap kehadiran BPOM nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perizinan secara resmi. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha yang lebih tertib, aman, dan berdaya saing di Kabupaten Kaur. Nah, mendengar, itu dia untuk informasinya di ruang dengar Anda untuk pastikan pelayanan optimal Sekda Kaur Sidak. Untuk berbagai informasi lainnya, pendengar, tetaplah setia mendengarkan siaran kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu-Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, tidak kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu nak puasa, nak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu, paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, tidak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Beberapa hari kok sepi jadi pembeli ya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari
4: saat? Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan rami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kebayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rami habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Di satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendap, pemasarannya. Orang lewat rami. Jadi yang budaya beli masyarakat dan mungkin pijirinya lagi mungkin.
5: Biasanya sehari habis berapa buah Pak?
6: Tidak tentu, kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau itu paling tidak 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon apa?
1: Orang pon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang, mana? Kalau Palembang itu melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
6: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ngambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Aduh terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: MHz RRI Bintuan berdengar tuntas sudah untuk kebersamaan kita di sore hari ini untuk edisi hari ini ya, tepatnya Senin 13 Juli 2026. Dan kita akan jumpa di lain waktu mendengar untuk kita di sore hari ini kita bakal tuntaskan dengan CE Penayan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat temani ruang dengar Anda. Kita akan bertemu besok insya Allah. Dan akhir kata selamat petang. Sampai jumpa lagi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile app

merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang. Sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang ini tuh gaya hidup yang mengurangi konsumsi gula juga makin banyak diterapkan. Tapi pendengar, hal ini tuh bukan berarti kita harus benar-benar berhenti makan manis, tapi cukup membatasi gula tambahan supaya tetap sesuai kebutuhan tubuh. Nah, bisa jadi kita harusnya mulai dari hal sederhana kayak ngurangi gula di teh atau kopi, atau lebih sering memilih air putih. Nah, kebiasaan kecil seperti ini ternyata cukup efektif pendengar untuk menekan asupan gula harian. Selain itu, penting juga untuk kita membiasakan diri membaca label gizi pada kemasan makanan dan juga minuman. Dan dari situ kita juga bisa tahu berapa banyak kandungan gula yang masuk ke tubuh. Nah, kalau pengen ngemil yang manis, buah segar tuh bisa jadi pilihan yang lebih sehat. Jadi rasanya juga tetap manis, tapi juga kaya serat dan vitamin. Dan mengurangi gula pun juga sebaiknya pendengar dilakukan secara bertahap supaya lidah juga ikut beradaptasi. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, batas konsumsi gula tambahan ini yang disarankan kurang dari 10% dari kebutuhan energi harian. Bahkan idealnya juga di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari. Jadi kuncinya pendengar bukan menghindari, tapi lebih diatur biar tetap sehat tanpa harus kehilangan juga rasa manis dalam keseharian. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Cibinyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan, bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak...
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan keseluruhan. Nanti tetap di sana ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan baru tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
17: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, yang disampaikan oleh Ibu-Ibu, kita di Karudan Bandara ya. Oh. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di Bunur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Andasan ini dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang,

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kali kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mana berjalan aman dan sesuai aturan. Dan pemantauan ini pendengar dilakukan untuk mencegah adanya kegiatan yang tidak sesuai seperti perpeloncoan maupun tindakan kekerasan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan pihaknya bersama para pengawas sekolah juga terus melihat langsung pelaksanaan MPLS di berbagai satuan pendidikan. Dan menurutnya pendengar, MPLS itu seharusnya menjadi momen bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman, serta berbagai program pendidikan dengan cara yang positif dan menyenangkan. Nah, dan Disdikbud juga mengingatkan sekolah agar mengikuti pedoman dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan harapannya pendengar, MPLS ini juga dapat menjadi awal yang baik bagi siswa untuk beradaptasi, membangun karakter, dan juga menumbuhkan semangat belajar di lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Sekda Kaur pastikan pembelajaran sekolah rakyat tetap berjalan di masa transisi. Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS di hari pertama sekolah belum direspon baik oleh masyarakat. Pasalnya pengantaran anak masih didominasi oleh para ibu. Ina Warta Berita Daerah selengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Palandes. Baik, pendengar, kami hadirkan warta berita pertama. Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS di hari pertama sekolah belum direspon baik oleh masyarakat. Pasalnya pengantaran anak masih didominasi oleh para ibu. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Rohil Minata.
2: Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS yang dicanangkan pemerintah belum direspon optimal. Di SMP 8 Kaur pengantaran pada Senin 13 Juli 2026 masih didominasi ibu-ibu. Meski demikian, pihak sekolah berharap gerakan ini mampu meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak secara bertahap. Program GAMAS bertujuan memperkuat kedekatan emosional antara ayah dan anak sejak dini. Kehadiran sosok ayah diharapkan mampu memberikan rasa aman dan tambahan motivasi belajar. Namun kesibukan bekerja seringkali menjadi alasan utama para ayah urung mengantarkan buah hati mereka. Akibatnya tugas pengantaran di hari pertama sekolah tetap dilimpahkan kepada para ibu. Kepala Sekolah SMP 8 Kaur Langgeng Setiabudi MPD membenarkan fenomena tersebut. Dari pantauannya, mayoritas siswa masih diantar oleh ibunya masing-masing. Walau begitu, beliau mengapresiasi kehadiran segelintir ayah yang menyempatkan waktu. Momen langka ini dinilai sangat berharga bagi perkembangan mental siswa.
3: Banyak juga yang ayah-ayahnya, tapi masih terutama didominasi oleh ibu-ibunya.
2: Pemerintah sendiri terus menghimbau agar peran ayah tidak sebatas mencari nafkah. Keterlibatan dalam pengasuhan anak tersebut penting untuk membentuk generasi penerus yang berkarakter. Kedepannya, sosialisasi GAMAS akan terus digalakkan agar masyarakat lebih memahami urgensinya. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mengubah kebiasaan lama dalam keluarga. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Berdasarkan berita acara rapat pleno verifikasi lapangan calon peserta didik sekolah rakyat Kaur, telah disampaikan peserta didik yang dinyatakan diterima di Sekolah Rakyat Integrasi SRT 14 Kaur untuk 3 jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan hasil musyawarah dari beberapa pihak yakni Pemkab Kaur, Dinas Sosial Kaur, Dinas Pendidikan Kaur, BPS Kaur, dan unsur Kementerian Sosial. Dari ratusan peminat tersebut, yang diterima sesuai kota yang ada yaitu 90 tingkat SD, 90 tingkat SMP, dan 90 orang tingkat SMA. Kepala Sekolah SRT 14 Kaur ada Selvi Mariati mengatakan, peminat pada tahun kedua ini cukup banyak, terbukti ada 180 peminat tingkat SMP, 11 tingkat SMA, sementara untuk tingkat SD masih cukup kurang karena dari kota 90 hanya terpenuhi 12 orang. Dan siswa-siswi baru ini sudah akan menempati gedung sekolah yang baru pada hari pertama masuk sekolah. Sementara siswa lama masih berada di gedung yang lama dan baru akan pindah pada akhir bulan Juli ini. Sekda Kaur pastikan pembelajaran sekolah rakyat tetap berjalan di masa transisi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Lili Rahman.
4: Menjelang tahun ajaran baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasru Rahmat menjelaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung operasional sekolah rakyat selama masa transisi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penugasan guru bantu agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal sebelum hadirnya tenaga pendidik definitif. Sekda Kaur menyampaikan bahwa tim transisi sekolah rakyat akan mengambil peran penting dalam memastikan keberlangsungan kegiatan proses belajar mengajar. Penugasan guru bantu ini dilakukan sebagai solusi sementara guna mengisi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Selain tenaga pendidik, Sekda mengungkapkan pemerintah daerah juga akan menyiapkan tenaga kependidikan atau tendik dan tenaga pendamping lainnya untuk mendukung operasional sekolah. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kaur dalam menjamin pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik sejak awal tahun ajaran baru.
5: Tim transisi SR Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan sebelum adanya petugas definitif, baik itu tendik maupun petugas lainnya, dan tim transisi nanti akan menugaskan guru bantu semua ini dalam 3 bulan sebelum tenaga pendidikan, tenaga personalia dan segala macam di situ lengkap, maka tim seleksi akan ditugaskan untuk bekerja di situ.
4: Sekda Kaur menegaskan bahwa seluruh proses seleksi guru sekolah rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung kebutuhan sementara selama masa transisi berlangsung. Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan pendidikan di sekolah rakyat dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian guna memastikan kesiapan tenaga pendidik definitif segera terpenuhi. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Baik, benar kami hadirkan warta berita selanjutnya. Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, Bupati Kaur Gusril Pauzi menunjukkan dukungannya terhadap kegiatan gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS, di mana dukungan tersebut diwujudkan dengan kehadiran langsung di SD Negeri 3 Kaur, Desa Cokonau, Kecamatan Kaur Utara. Kegiatan GAMAS merupakan program yang diisi oleh kementerian sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam pendidik anak. Program ini mendorong keterlibatan aktif para ayah dalam mengantar anak ke sekolah, khususnya pada hari pertama masuk sekolah. Pada kesempatan itu, pendengar, Bupati Kaur Gusril Pauzi juga menyampaikan pesan kepada para siswi agar tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin, rajin belajar, serta menghormati guru dan orang tua. Menurut Bupati, pendengar, momen awal masuk sekolah menjadi langkah penting dalam bentuk karakter anak. Oleh karena itu, kehadiran orang tua, terutama ayah, sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan moral kepada anak. Empat raksasa sepak bola siap saling hantam demi satu tempat di podium Kabadian. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Tendius Apriawan.

0: Seluruh penjuru dunia menahan nafas. Panggung 8 besar Piala Dunia 2026 telah menuntaskan kurasi alam yang sangat kejam. Dari 48 negara yang datang membawa mimpi ke tanah Amerika Utara, kini hanya tersisa 4 raksasa, 4 kekuatan sepak bola modern yang siap saling hantam demi satu tempat di podium keabadian. Dimulai dari parubagan bagian kanan, tempat tiga singa Inggris atau Three Lion kembali membuktikan bahwa kutukan masa lalu telah sirna. Bermain dengan kolektivitas yang matang, Jude Bellingham dan kawan-kawan sukses mengunci satu tiket semifinal. Namun tembok tinggi sudah menghadang mereka. Sang juara bertahan Argentina yang dimotori magis sisa-sisa kejayaan sang kapten masih terlalu perkasa bagi lawan-lawannya. Duel semifinal antara Inggris melawan Argentina bukan sekedar laga taktik, ini adalah sejarah, dendam lama, dan adu gengsi dua benua. Fabian Ruiz!
1: Yamal, Toro again, Doku's with him.
0: Sementara itu di paruh bagian kiri, California menjadi saksi ketegangan yang menguras emosi. Di bawah lampu Stadion Sopi, tim Matador Spanyol harus memeras keringat hingga menit-menit akhir melawan generasi emas Belgia. Gol dramatis Michael Merino di menit ke-88 memastikan kemenangan tipis 2-1, sekaligus melempar Spanyol ke babak 4 besar. Tetapi, pesta Spanyol tidak bisa bertahan lama. Sebab di sudut lain, di Stadion Gillette, kedikdayaan Prancis masih belum terbendung. Runner-up dunia edisi lalu tersebut tampil dingin dan tak kenal ampun. Langkah ajaib Maroko resmi mereka hentikan dengan skor meyakinkan 2-0.
1: Lautaro Martinez. Julian Alvarez.
0: Kini peta pertempuran akhir sudah terbentang nyata. Spanyol akan menantang Prancis dalam perang klasik sesama kiblat sepak bola Eropa. Di jalur sebelah, Inggris akan mencoba meruntuhkan dominasi sang raja bertahan Argentina. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Tidak ada lagi tempat bagi tim yang bermental ragu. Kecepatan transisi, ketenangan mental, dan magis di atas lapangan akan menjadi pembeda antara mereka yang pulang sebagai pecundang atau mereka yang diarak sebagai pahlawan dunia. Dua laga monumental, 4 ambisi besar, menuju satu trofi emas yang suci. Siapakah yang akan runtuh dan siapakah yang akan berdiri di paru?

0: Berikut kita dengarkan fitur tentang musim durian jadi berkah tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi warga di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kauri, yang akan disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini.
1: Musim durian sudah tiba. Di berbagai ruas jalan, khususnya di Kabupaten Kaur dan sekitarnya, penjual durian musiman mulai bermunculan. Seperti di lapangan Merdeka Bintuhan, sepanjang jalan Kecamatan Kaur Selatan, hingga di kawasan Padang Guci. Kehadiran pedagang durian musiman ini tidak hanya menambah semarak suasana musim durian saja, tetapi juga menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga selama masa panen berlangsung. Untuk saat ini, musim durian yang paling banyak di Kabupaten Kaur berada di Desa Manau 9, Kecamatan Padang Guci Hulu. Salah seorang penjual durian, Vera, mengaku selama musim durian berlangsung selama 2 pekan terakhir ini, Desa Manau 9 ramai didatangi oleh warga dari kecamatan lain untuk berburu durian. Ia mengaku musim durian menjadi berkah tersendiri baginya karena menjadi penghasilan tambahan. Terlebih, buah durian yang ia jual ini merupakan hasil dari kebun sendiri. Untuk harga durian yang dijual bervariasi sesuai dengan ukuran dari buah durian. Untuk ukuran yang paling kecil dibanderol Rp10.000 per buah, sedangkan untuk buah durian yang paling besar dibanderol Rp50.000 hingga Rp55.000 per buah.
2: Buah durian itu apa jadi salah satu pendapatan tambahan kita apa zaman kalau bagi warga desa sini?
3: Cari anu tambahan.
2: Lumayan juga kalau
3: lumayan
2: lagi
3: musim. Juga kalau bagi musim durian.
2: Tapi ada perbedaan enggak sama tahun lalu dan tahun ini? Banyakan tahun lalu apa
3: Banyakan tahun ini
2: malah ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Sari, mengaku sengaja datang ke Desa Manau 9 untuk berburu durian. Hal ini dikarenakan desa ini merupakan sentranya durian di Kabupaten Kaur pada musim kali ini. Selain itu, jika membeli durian di desa ini, kita akan mendapatkan buah yang masih fresh karena buah yang dijual bukanlah buah hasil peraman. Kebanyakan warga desa ini ketika mendapatkan buah durian dari kebun langsung dijajahkan di depan rumah masing-masing. Maka dari itu, tak heran jika melewati Desa Manau 9, setiap rumah pasti menjual durian di depan rumah.
3: Memang kalau cari durian ke Manau 9 itu harganya lebih murah dibandingkan kalau di lapangnya. Kalau di Manau 9 itu harganya sekitar Rp10.000. Nah, kalau yang di Manau 9 itu harganya yang Rp35.000, di lapangan itu harganya Rp50.000 sampai Rp60.000. Makanya rela jauh-jauh sampai ke Manau 9 karena memang sekali healing.
1: Keberadaan penjual durian musiman menjadi bukti bahwa sektor hortikultura mampu menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap buah lokal. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Baik, berikan kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Pemkab Bengkulu Selatan terus mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga melalui program budidaya ikan dalam ember atau budi damber yang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 3.000 bibit lele disalurkan kepada 4 kelompok masyarakat sebagai langkah awal mengembangkan usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nengsi Apriani, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan gizi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Dengan memanfaatkan ember sebagai media budidaya, masyarakat tidak lagi harus memiliki kolam berukuran besar untuk memelihara ikan konsumsi. Program budidamber telah mulai dikembangkan sejak tahun 2025 dan terus dilanjutkan karena dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan sarana dan benih, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengelola budidaya hingga masa panen. Baiklah pendengar, demikian sudah warta berita daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Endap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama ikan ya? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama ke keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, katanya habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar tuh 100, hari 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, enggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Kok hari kok sepi jadi pembelinya? Kurang peminatnya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu, Minggu. Akhir itu kan kami, orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis. Satu minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami, jadi aku daya beli masyarakat dengnya, mungkin pijirinya lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu, kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling ijana 50 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati, yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi. seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon atau
1: orang pon ya, ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang itu melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruh jadi pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
8: Ada terus, kalau daun-daun, kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar, bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

Ya Bebrigar, itu dia tadi ada Virgon, saat kau telah mengerti ya. Ada kesempatan malam hari ini mendengar, dan waktu kita menunjukkan pukul 20 lebih 57 menit. Di kesempatan malam hari ini mendengar ya, bersempatan juga hari pertambahannya masuk sekolah buat anak-anak ya. Tetap semangat dan semoga hari-harinya berjalan lancar. Nah baik mendengar, di kesempatan malam hari ini, karena waktu kita sudah menghantarkan pukul 20 lebih 58 menit ya, jadi kami akan tuntaskan untuk lagu pop Indonesia, dan selanjutnya nanti lagu dangdut akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah baik, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana psikolog anak remaja dan keluarga Aryan Jani ya, Lasmawati ini menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Dan Arjani juga mengatakan masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Nah, ia mengatakan pendampingan tua orang tua ya, maksud kami, tidak hanya penting bagi anak-anak usia dini, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Nah, menurutnya banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, forum tersebut juga pendengar menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan. Dengan dukungan tersebut, pendengar, anak diharapkan lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, terlebih agar mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan baik. Dan informasi ini tadi pendengar kami kutip dari rri.co.id, dan buat pendengar yang mau informasi lebih lengkapnya, ini bisa langsung akses di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Baik, Brier masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan baru saja tadi pendengar, Bapak Lagu sudah temani ruang dengar Anda. Kembali kami hadirkan informasi pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghimbau masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi ya, rekomendasi otoritas terkait, nah, serta tidak melakukan aktivitas di zona perkiraan bahaya menyusul erupsi gunung di Kalateng di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Di mana BNPB ini mengatakan mendengar wilayah yang harus dilestarikan mencakup radius 1,5 km dari puncak kawah 2 di sisi utara dan kawah utama di sisi selatan puncak erupsi. Selain itu terdapat perluasan zona bahaya secara sektoral ke arah selatan barat daya sejumlah 2,5 km. Dan di mana diketahui Gunung Karateng dengan ketinggian 1.784 meter di atas permukaan laut dilaporkan mengalami erupsi di kawah utara pada Minggu. Nah, erupsi diawali dengan tipe strombolian atau letusan eksplosif lemah dengan tinggi kolom erupsi sekitar 100 meter. Aktivitas tersebut mendengar kemudian memicu aliran lava sejauh 1000 meter ke arah utara dan selatan dari kawah utara, sekitar 400 meter ke arah barat daya. Juga erupsi disertai suara dentuman dan lontaran material pijar di sekitar kawah. Material panas yang terlontar dari letusan sempat menyebabkan vegetasi alang-alang di sekitar puncak gunung terbakar. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BNPB ini Kabupaten Kepulauan Sitaro memastikan kebakaran tersebut telah padam dan terkendali pada Senin pagi. Itu dia tadi pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkap pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Kali ini pendengar masih kami temani dengan lagu dangdut malam hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
2: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
1: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Hati-hati nih, gue udah pegatan, boy.
2: Ayo, Rene.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di RR Bintuan FM 98,8 MHz. Dan di mana saat ini pendengar sudah masuk kita pada pukul 22 lebih 5 menit ya. Dan masih temani di lagu dangdut malam hari ini hingga menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana berikan. Masih bersama kami untuk saat ini di FM 98,8 MHz. RRI

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di

0: atas kaki sendiri.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Ya baik, berikan itu dia ada Ratu Panggung ya di kesempatan malam hari ini. Sudah mantra kita pada pukul 22 lebih 44 menit pendengar. Dan di penghujung acara malam hari ini, sebelum kami temani dengan lagu Oldies ya, hingga nanti tuntas acara kita pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kita dengar kembali ada lagu dari Hesti Damara, Keranda Cinta.

0: Apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: pencerah jiwa.
1: Rendah hati.
2: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
3: "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
3: "Baik mas, mari saya bantu bawakan."
2: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

pencerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

pencerah jiwa. Allah Maha Tahu. Manusia mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama Allah pasti memuat sifat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan banyak dalil dari kitab suci Al-Qur'an, hadis Nabi, dan akal. Di antara ratusan dalil ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah itu ada Al-Alim yang maha mengetahui, yang memuat sifat ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, diturunkan kitab Al-Qur'an dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Mu'min ayat 2. Demikian pula di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Allamul Quyub yang maha mengetahui perkara goib, yang memuat sifat ilmu. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang goib. Quran Surat At-Taubat ayat 78. Dan di antara nama-nama Allah ada Alimul Goib Wasi Syahadah, yang maha mengetahui perkara goib dan yang nampak, juga memuat sifat ilmu, yang mengetahui semua yang goib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu kesusahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung, pemilik langit dan bumi, dan pemilik singgasana yang mulia. Ilmu Allah itu sempurna, bersifat azali dan abadi. Azali berarti ada sejak dulu, sedangkan abadi artinya selalu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tadi cukup jelas. Jika demikian, bagaimana mungkin kita ciptaan Allah mau berbohong, berkhianat, curang, dan lainnya yang negatif? Manusia mungkin bisa dikelabui, namun Allah maha tahu apa yang kita ucap, apa yang kita pikir, dan apa yang dilakukan. Mari kita sadari itu sebelum nyawa lepas dari tubuh ini. Hentikan perbuatan yang negatif, lakukan hal-hal yang positif.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

0: pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Baik, peringkat tuntas sudah aku bersama Nita Lintas Bintang malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di Lintas Bintang pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuhan.

Selamat pagi pendengar, dimana-mana Anda berada, bahkan dimana saja siaran kami dapat didengar. Ini Radio Republik Indonesia Bintuham juga arahkan siaran untuk semuanya hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Selamat mengikuti program hiburan dan juga informasi dari kawasan Pondok Pusaka Bintuham. Kami ucapkan selamat jumpa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuham.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
0: Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara sentuhan iman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas di hari ini insyaallah juga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan sebagai wujud dan bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi, dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan selawat itu kemudian nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para pendengar RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga musibah dalam hidup ini yang sering terjadi di dalam diri kita, tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah musibah, sehingga kita terlena dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Dan sedikit orang yang menyadari bahwa ketiga hal ini adalah musibah dalam hidupnya, sehingga dia terlena dan terbuai dengan permainan dan kehidupan dunia yang merupakan fata morgana. Apa ketiga musibah itu? Yang pertama adalah, bukankah setiap hari umur kita sebagai manusia senantiasa berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan, bahwa itu adalah bentuk musibah dalam hidup kita. Jadi kalau umur kita berkurang, itu kita biasa saja. Hari ini kita sudah ulang tahun misalnya yang ke-30. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-40. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-50, ke-60 dan sebagainya. Bahkan sudah dapat bonus 65 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari, umur kita senantiasa berkurang, tapi tidak pernah kita perhitungkan berkurangnya umur kita itu. Tapi kalau seandainya harta kita yang berkurang, perhatian kita luar biasa. Ya, jadi perhatian kita kepada harta yang hilang tersebut itu luar biasa. Bahkan kita berupaya untuk mencarinya, bahkan mencari pengganti atas harta yang hilang itu. Tapi kalau umur kita yang berkurang, umur kita yang hilang, wah, kita santai-santai saja. Ada orang mengatakan, habis 10 dak minggu ini. Sudah habis juga ya sebulan ini. Tanpa terasa kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, senantiasa menambah daftar panjang, daftar umur kita. Tetapi hakikatnya bertambahnya umur kita itu adalah berkurangnya jatah hidup kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi kita punya kehidupan masa muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk berbuat baik. Selagi kita misalnya punya kehidupan umur yang panjang, maka manfaatkanlah umur itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baik juga
kualitas amalnya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, namun kualitas amalnya itu juga jelek. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa setiap hari kita ini senantiasa memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari rezeki yang dia makan itu atau rezeki yang kita makan itu tidak pernah kita anggap dan kita perhitungkan bahwa itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir nasi, walaupun sebiji kurma, walaupun itu misalnya sebiji duku atau apa misalnya, itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dan makanan itu kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Nah, kalau harta yang kita makan itu adalah harta yang halal, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kalau ternyata harta yang kita makan itu adalah dari harta yang haram, dari harta yang riba, maka jelas itu nanti akan mendapatkan perhitungan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lihat nih, harta yang kita makan ini, yang tanpa kita terasa ini, kita jadikan sebagai musibah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti Allah menguji kita, bersyukur tidak kita dengan harta yang kita miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah, setiap hari kita ini terus melangkah mendekati akhirat sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Demikian perhatian kita terhadap akhirat yang kekal dan terhadap dunia yang fana ini. Ya. Karena terus terang, kalau seandainya kita bicara masalah akhirat, kadang-kadang kita lalai. Padahal umur kita ya sebenarnya senantiasa berkurang. Ya. Jadi kita setiap melangkah mendekati akhirat, berarti otomatis kita juga telah menjauh dari kehidupan dunia. Oleh karena itu, jabatan misalnya yang kita raih, ya semua itu tidak menjadi keindahan, kenikmatan yang kita impikan. Kalau seandainya jabatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik, umur kita akan menjadi umur yang sia-sia kalau tidak kita isi dengan kualitas amal yang baik. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Asyukru ala jazil aridho bil kalil, kata Sayyidina Ali. Dapat nikmat banyak bersyukur, dapat nikmat sedikit ikhlas. Jangan kita anggap bahwa bersyukur kepada Allah itu gampang. Susah. Orang misalnya panen karet, selesai dia jual, jarang dia mengucapkan alhamdulillah. Mestinya apa? Ketika dapat uang walaupun itu sedikit, alhamdulillah akhirnya saya minggu ini bisa panen. Ketika panen kopi juga begitu, alhamdulillah bisa panen kopi walaupun cuma 1 ton, walaupun cuma 2 ton, walaupun cuma 3 ton, atau mungkin cuma 500 kilo misalnya. Tetap bersyukur. Nah, ini kita dapat cuma 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, padahal pekerjaan sudah 1 tahun misalnya, kita menggerutu, ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita memperhatikan kebun-kebun kita? Apakah sudah maksimal usaha kita untuk menghasilkan buah yang bagus, kualitas buah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Begitu juga misalnya dengan pertanian padi kita. Apakah senantiasa kita pupuk, apakah kita rawat, ini yang kita tanam, kita tinggalkah? Ya, itu susah. Sudah ditanam, ditinggal. Tidak pernah dirumput, tidak pernah diracun dan sebagainya. Memang mendapat hasil besar itu percuma. Jadi ketika dapat nikmat, bersyukur. Yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah, maka kita senantiasa bersabar. Nah, ini kan yang tadi kan bentuk musibah, tanpa kita sadari berkurang umur, itu kan musibah.
kita makan rezeki itu ujian dari Allah. Ya. Umur kita berkurang itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar atas ujian itu, dan tidak cukup dengan bersabar, tetapi kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dan terakhir, jika kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Ya. Karena istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu, pertama, itu sebagai sarana zikrullah, sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sarana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Dan sekaligus kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah, ya, dengan kita, untuk kita diberikan kemudahan dalam hidup ini. Jadi luar biasa. Maka dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam diri kita, kita harus senantiasa mawas diri, kita senantiasa antisipasi diri kita untuk senantiasa dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah keberkahan dalam hidup itu akan senantiasa kita rasakan dan akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan kita, sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Kita awali diri kita dengan sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Waqi'ah misalnya. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti jam 7 sampai jam 11 kita laksanakan sholat duha di antara jam-jam itu. Ya, insyaallah rezeki itu akan datang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita musibah-musibah tadi yang datang, maka berarti Allah ingin menguji tentang kualitas iman kita. Ya. Karena Allah itu tidak memberikan suatu kenikmatan, satu rezeki tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah itu akan diuji setelah dia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia sudah memakai toga sarjana misal atau dewisuda.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan, di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan, di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 14 Juli 2026. Sari berita, orang tua dukung proses adaptasi siswa baru di hari pertama sekolah. Kehadiran teknologi digital sangat membantu para disabilitas untuk mendapatkan akses informasi maupun pekerjaan.

0: Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Orang tua dukung proses adaptasi siswa baru di hari pertama sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Hari pertama masuk sekolah menjadi pengalaman baru bagi siswa kelas 1 di sekolah dasar, termasuk di SD Negeri 69, Kota Bengkulu. Tidak sedikit anak yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan suasana belajar yang berbeda dari sebelumnya. Salah seorang orang tua murid kelas 1 SD Negeri 69 Kota Bengkulu, Suprianto, kemarin mengatakan anaknya masih belum berani memasuki ruang kelas pada hari pertama sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar karena anak masih merasa asing dengan lingkungan yang ramai. Suprianto menilai proses adaptasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan kesabaran dari orang tua maupun guru. Karena itu, ia berkomitmen untuk melatih kemandirian anak secara bertahap hingga mampu belajar tanpa didampingi.
2: Anak saya, termasuk anak saya ini, dia kan belum berani masuk ke dalam karena mungkin faktor ramai ya. Ramai juga anak saya sendiri karena belum berani, ya saya pelan-pelan untuk mendidiknya biar gimana caranya anak bisa ditinggal. Karena kan informasi orang tua mengantar anak itu satu minggu.
1: Menurut Suprianto, dukungan dari keluarga menjadi salah satu faktor penting agar anak merasa nyaman saat menjalani hari-hari pertama sekolah. Ia juga mengaku memperoleh informasi bahwa sekolah masih memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mendampingi anak selama masa awal masuk sekolah. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu siswa baru untuk menyesuaikan diri sebelum benar-benar mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Ia berharap masa pendampingan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak lebih cepat beradaptasi, berani berinteraksi dengan guru dan teman, serta mengikuti proses pembelajaran dengan percaya diri. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu pada Senin 14 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan MPLS berjalan sesuai arahan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dengan mengedepankan konsep ramah, nyaman, bersahabat, serta bebas dari praktik perundungan. Dalam kesempatan tersebut, Zul Henry menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS sesuai ketentuan tanpa adanya perpeloncoan maupun hukuman fisik terhadap peserta didik baru. Ia juga mengingatkan bahwa kepala sekolah akan diberikan teguran hingga sanksi apabila ditemukan praktik bullying selama pelaksanaan MPLS. Serta mengungkapkan rencana pelaksanaan tryout akbar bagi siswa SMA dan SMK dalam waktu dekat. Zul Henry turut mengapresiasi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh peserta MPLS sebagai upaya deteksi dini kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh pelaksanaan MPLS yang berorientasi pada pembentukan karakter, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman bagi peserta didik baru. Pendengar, gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah, GAMAS, di hari pertama sekolah belum direspon baik oleh masyarakat. Pasalnya pengantaran anak masih didominasi oleh para ibu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS yang dicanangkan pemerintah belum direspon optimal. Di SMP 8 Kaur, pengantaran pada Senin 13 Juli 2026 masih didominasi ibu-ibu. Meski demikian, pihak sekolah berharap gerakan ini mampu meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak secara bertahap. Program GAMAS bertujuan memperkuat kedekatan emosional antara ayah dan anak sejak dini. Kehadiran sosok ayah diharapkan mampu memberikan rasa aman dan tambahan motivasi belajar. Namun kesibukan bekerja seringkali menjadi alasan utama para ayah urung mengantarkan buah hati mereka. Akibatnya, tugas pengantaran di hari pertama sekolah tetap dilimpahkan kepada para ibu. Kepala Sekolah SMP 8 Kaur Langgeng Setiabudi MPD membenarkan fenomena tersebut. Dari pantauannya, mayoritas siswa masih diantar oleh ibunya masing-masing. Walau begitu, beliau mengapresiasi kehadiran segelintir ayah yang menyempatkan waktu. Momen langka ini dinilai sangat berharga bagi perkembangan mental siswa.
4: Banyak juga yang ayah-ayahnya, tapi masih terutama didominasi oleh ibu-ibunya.
3: Pemerintah sendiri terus menghimbau agar peran ayah tidak sebatas mencari nafkah. Keterlibatan dalam pengasuhan anak tersebut penting untuk membentuk generasi penerus yang berkarakter. Kedepannya, sosialisasi Gamas akan terus digalakkan agar masyarakat lebih memahami urgensinya. Dukung dari berbagai pihak diharapkan mampu mengubah kebiasaan lama dalam keluarga. Demikian Rohil Minata, Arya Dibintuhan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis rumah tangga melalui program budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, 3.000 bibit lele disalurkan kepada 4 kelompok masyarakat sebagai langkah awal mengembangkan usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan yang terbatas. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nengsi Afriani, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga. Dengan memanfaatkan ember sebagai media budidaya, masyarakat tidak lagi harus memiliki kolam berukuran besar untuk memelihara ikan konsumsi. Program Budik Damber telah mulai dikembangkan sejak 2025 dan terus dilanjutkan karena dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan sarana dan benih, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mengolah budidaya hingga masa panen. Kehadiran teknologi digital sangat membantu para disabilitas untuk mendapatkan akses informasi maupun pekerjaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
5: Perkembangan teknologi digital dinilai membawa perubahan besar bagi penyandang disabilitas. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Difabel Sensut Netra Ramda Tahara mengatakan kemajuan teknologi mulai dirasakan secara signifikan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir, di mana berbagai perangkat digital kini mulai mendukung kebutuhan masyarakat inklusif agar lebih mandiri dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Menurut Ramda, salah satu kemajuan yang paling dirasakan adalah hadirnya teknologi pembaca layar atau screen reader yang mampu mengubah tulisan menjadi suara sehingga informasi dapat diterima dengan jelas oleh penyandang netra, baik yang tidak dapat melihat sama sekali maupun yang memiliki sisa penglihatan. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, difabel netra masih sangat bergantung pada huruf braille untuk membaca. Sementara kini, berbagai dokumen, buku hingga informasi di internet dapat diakses melalui perangkat digital hanya dengan bantuan aplikasi dan telepon pintar.
6: Kita mau bilang seberapa membantunya, pasti dengan masifnya teknologi yang demikian canggih untuk sekarang, pasti itu benar-benar membantu karena memudahkan untuk mengakses banyak hal kan. Kita bandingin aja deh kayak 10 atau 15 tahun ke belakang, misalnya kita mau akses sesuatu informasi itu mungkin kalau kita nggak bisa.
5: Ramda mengajak seluruh penyandang disabilitas untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, terlebih dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya, berbagai kebutuhan kini dapat dipenuhi hanya dengan memberikan perintah yang sesuai, sehingga teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas, serta memperluas kesempatan belajar dan bekerja bagi kaum difabel. Sarah Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan pembangunan pabrik biodiesel guna mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi. Rencana besar tersebut dibahas secara mendalam melalui rapat inventarisasi data perusahaan crude palm oil CPO yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian di kantor gubernur pada Senin 13 Juli 2026. Mian menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki potensi besar karena didukung oleh melimpahnya ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit mentah produksi lokal. Proyek strategis ini juga dirancang untuk sejalan dengan program Gubernur Bengkulu dalam mengembangkan kawasan industri terpadu di Pulau Bai. Hilirisasi ini nantinya diproyeksikan untuk memproduksi biodiesel B50, yaitu bahan bakar mesin diesel dengan campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% bahan bakar fosil. Guna mempercepat realisasi, seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera merampungkan pendataan perusahaan sawit sebagai bahan paparan ke pemerintah pusat agar pembangunan pabrik bisa dimulai pada tahun 2027. Melalui langkah konkret ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat mengambil peran strategis nasional sekaligus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Sekretaris Daerah Kaur pastikan pembelajaran sekolah rakyat tetap berjalan di masa transisi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
7: Menjelang tahun ajaran baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasru Rahmat menjelaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung operasional sekolah rakyat selama masa transisi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penugasan guru bantu agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal sebelum hadirnya tenaga pendidik definitif. Sekda Kaur menyampaikan bahwa tim transisi sekolah rakyat akan mengambil peran penting dalam memastikan keberlangsungan kegiatan proses belajar mengajar. Penugasan guru bantu ini dilakukan sebagai solusi sementara guna mengisi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Selain tenaga pendidik, Sekda mengungkapkan pemerintah daerah juga akan menyiapkan tenaga kependidikan atau tendik dan tenaga pendamping lainnya untuk mendukung operasional sekolah. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kaur dalam menjamin pelayanan pendidikan tetap berjalan dengan baik sejak awal tahun ajaran baru.
8: Tim transisi SR Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas yaitu menyiapkan sebelum adanya petugas definitif, baik itu tendik maupun petugas lainnya, dan tim transisi nanti akan menugaskan guru bantu semua ini dalam 3 bulan sebelum tenaga pendidikan, tenaga personalia dan segala macam di situ lengkap, maka tim transisi akan ditugaskan untuk bekerja di situ.
7: Sekda Kaur menegaskan bahwa seluruh proses seleksi guru sekolah rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Pemerintah daerah hanya berperan dalam mendukung kebutuhan sementara selama masa transisi berlangsung. Dengan langkah ini diharapkan pelaksanaan pendidikan di sekolah rakyat dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian guna memastikan kesiapan tenaga pendidik definitif segera terpenuhi. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Demam Piala Dunia 2026 masih dirasakan masyarakat Kota Bengkulu. Tingginya antusiasme warga mendorong pemerintah Kota Bengkulu merencanakan kegiatan nonton bareng laga final Piala Dunia. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Piala Dunia menjadi hiburan yang menyatukan berbagai kalangan. Melihat tingginya minat masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu tengah menyiapkan rencana nobar berskala besar yang dipusatkan di Simpang 5. Lokasi tersebut dinilai mampu menampung ribuan warga untuk menyaksikan pertandingan bersama.
9: Mohon doanya, kita ada rencana, ini masih menyesuaikan. Nanti kita nobar undang masyarakat dengan lokasinya di mana. Kemudian saya sih mimpinya itu nanti kita nobar Simpang 5. Tapi saya melihat dulu support enggak sistem di TV itu untuk kita nobar bersama. Kalau support nanti insyaallah saya akan konsultasi internal apa dibutuhkan, kita simulasikan.
0: Dedi menegaskan rencana tersebut masih menunggu koordinasi teknis dengan TVRI serta kesiapan sarana pendukung. Jika seluruh persiapan memungkinkan, nobar Piala Dunia 2026 akan digelar sebagai hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat Bengkulu. Pendengar Vox Pop, tanggapan masyarakat terhadap euforia semifinal Piala Dunia 2026. Berikut selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
10: Perkenalkan, saya Faisal, warga Sawah Lebar. Antusiasme masyarakat di sini sangat tinggi. Banyak orang mengadakan nonton bareng di rumah, di kafe ataupun di warung kopi. Mereka mendukung tim-tim kesukaan mereka masing-masing. Seperti saya sendiri mendukung Inggris.
11: Perkenalkan, nama saya Zulkifli Avansyah. Menurut saya, euforia semifinal Piala Dunia 2026 memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Banyak warga yang mengadakan atau menghadiri acara nonton bareng di kafe, warung kopi, maupun ruang publik. Hal ini membuat usaha kuliner mengalami peningkatan jumlah pelanggan dan penjualan, terutama saat pertandingan berlangsung.
12: Nama saya Rahmat dari Pintu Batu. Kalau menurut saya ya Mbak, pendapat mengenai kejutan atau tim performa yang berhasil lolos ke Piala Dunia tahun ini itu yang mengejutkan sih menurut saya itu Inggris ya. Soalnya Inggris ya, walaupun beberapa orang artis sih lebih tepatnya, Ferry Irwandi juga mengatakan Inggris itu kuat karena dia melihat dari friendly match yang dilaksanakan Inggris, Inggris salah satu menjadi kandidat juara juga. Dan kemudian untuk Argentina jelas ya, nggak usah dibilang lagi lah kalau untuk Argentina. Kemudian untuk Perancis juga ya performanya mulus sesuai dengan ekspektasi ya, karena juga banyak pemain bintang, permainannya juga bagus. Untuk Spanyol bermainnya keren, bagus.
0: Pendengar, persaingan ojek online di Kota Bengkulu kian ketat. Hanya driver tingkat jawara yang amankan pendapatan stabil. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
13: Persaingan di dunia transportasi daring di Kota Bengkulu dilaporkan semakin ketat seiring dengan terus bertambahnya jumlah mitra pengemudi. Kondisi ini mulai berdampak pada fluktuasi pendapatan para driver, khususnya bagi mereka yang berada di kategori reguler. Keluhan mengenai sepinya orderan mulai dirasakan oleh sejumlah pengemudi di lapangan. Salah seorang mitra pengemudi Grab di Kota Bengkulu, Aditya, mengungkapkan bahwa intensitas orderan yang masuk saat ini terbilang cukup sedikit. Menurutnya, situasi ini diperparah oleh melonjaknya jumlah driver baru yang turun ke jalan, sehingga pembagian orderan menjadi semakin ketat. Akibatnya, dirinya mengalami sedikit penurunan pendapatan harian dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Meski demikian, kondisi lesu ini rupanya tidak memukul rata seluruh mitra pengemudi. Bagi para driver yang berhasil menembus dan mempertahankan klasifikasi tipe juara, performa orderan dan pendapatan mereka terpantau tetap stabil. Kelompok tingkat tertinggi ini tampaknya mendapatkan prioritas sistem, sehingga roda penghasilan mereka tetap berputar konsisten di tengah ketatnya persaingan.
14: Tambah banyak juga ini ya, tahu ngapo, siapa banyak juga, orderan dikit, tapi kalau yang masih pakai jawara masih, jadi dikasihnya masih.
13: Ditambahkan oleh Adit, pihak Grab sendiri menerapkan sistem tingkatan atau performa bagi para mitra yang terbagi dalam 4 kategori utama. Kategori tersebut dimulai dari tingkatan paling dasar yaitu anggota, diikuti oleh pejuang, kemudian kesatria, dan tingkatan tertinggi yakni jawara. Setiap tingkatan ini menentukan skema prioritas alokasi orderan yang terima oleh masing-masing pengemudi di jalanan. Dari Kota Bengkulu, dan Danuyuk Erto melaporkan.
0: Pendengar, HUT SMA Negeri 3 Kota Bengkulu hadirkan turnamen badminton terbuka, jadi wadah lahirnya bibit atlet baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
15: SMA Negeri 3 Kota Bengkulu akan memeriahkan peringatan hari jadinya pada Agustus mendatang dengan menggelar turnamen bulu tangkis Manti Open. Kejuaraan yang terbuka untuk seluruh kelompok usia ini diharapkan menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan atlet bulu tangkis di tingkat Provinsi Bengkulu. Turnamen tersebut dirancang sebagai wadah bagi para atlet muda maupun atlet berpengalaman untuk mengasah kemampuan melalui pertandingan yang kompetitif. Selain memperebutkan prestasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis. Melalui Semanti Open, SMA Negeri 3 Kota Bengkulu ingin menghadirkan ruang bagi lahirnya bibit-bibit atlet profesional yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu juga diharapkan mempererat silaturahmi antar klub, sekolah, dan komunitas bulu tangkis. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, Rustiono, mengatakan penyelenggaraan Semanti Open merupakan bentuk komitmen sekolah dalam mendukung pembinaan olahraga sejak usia dini. Sekolah tidak hanya berperan dalam mencetak prestasi akademik, tetapi juga mendorong lahirnya generasi yang sehat, berkarakter, berprestasi di bidang olahraga.
16: Dalam rangka untuk pembinaan bulu tangkis tingkat provinsi, SMA Negeri 3 Kota Bengkulu ini akan melaksanakan event Semanti Open. Semua kategori, bahkan pra usia dini, baik jadi anak yang 5 tahun atau 4 tahun nanti akan kami tandingkan juga. Ada 12 kategori itu, jadi tingkat nasional.
15: Selain menjadi ajang pembinaan atlet, turnamen ini diharapkan mampu meningkatkan sportivitas, disiplin, dan persaudaraan di kalangan peserta. Panitia juga membuka kesempatan bagi seluruh kelompok usia untuk berprestasi sehingga kejuaraan dapat menjadi pesta olahraga yang melibatkan masyarakat secara luas. SMA Negeri 3 Kota Bengkulu optimis Semanti Open akan menjadi agenda olahraga yang dinantikan setiap tahunnya di Provinsi Bengkulu. Melalui kolaborasi antar sekolah, insan olahraga, dan masyarakat, kejuaraan ini diharapkan semakin memperkuat ekosistem pembinaan bulu tangkis serta melahirkan prestasi baru bagi daerah. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu telah menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai orang tua asuh dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting Provinsi Bengkulu tahun 2026. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Bengkulu. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap program tersebut, Pelindo Regional 2 Bengkulu menjadi orang tua asuh bagi 12 keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kategori keluarga risiko stunting KRS di Pulau Enggano. Melalui program ini, Pelindo menyalurkan bantuan nutrisi selama 6 bulan sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi keluarga serta membantu mencegah terjadinya stunting pada anak. Dalam kesempatan itu, manajer komersial dan kepatuhan Pelindo Regional 2 Bengkulu, M. Bagus Sentiko Dewantoro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Di mana penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif perusahaannya dalam mendukung program pemerintah melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Bahkan dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat terwujudnya generasi Bengkulu yang sehat dan bebas stunting. Selain itu, melalui penghargaan tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan Indonesia yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. Sekian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perkiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa 14 Juli.

dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia perairan Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah mendorong aparatur sipil negara untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja demi mendampingi anak di hari pertama sekolah. Nah, kebijakan ini pendengar diambil karena kehadiran orang tua dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Psikolog anak Arijani Lasmawati menjelaskan pendengar perubahan rutinitas setelah libur panjang bisa membuat anak kaget secara mental. Karena itu kehadiran orang tua juga penting untuk memberikan rasa aman saat anak mulai beradaptasi di lingkungan baru. Nah, kalau orang tua tidak bisa mendampingi langsung, bisa juga melibatkan anggota keluarga lain pendengar yang mungkin dipercaya. Yang penting anak tuh ngerasa didampingi di momen awal tersebut. Nah, selain itu, anak juga bisa dilatih secara sederhana sebelum masuk sekolah, seperti membiasakan diri berinteraksi dengan teman atau guru. Nah, cara ini terbukti membantu membangun rasa percaya diri mereka dan suasana juga lebih positif. Sejalan dengan itu, pendengar, Menteri Pan-RB juga menegaskan pentingnya peran orang tua sehingga ASN juga dihimbau memanfaatkan fleksibilitas kerja agar bisa mendampingi anak di hari pertama sekolah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan lebih dari 2,1 juta produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan selama pengawasan tahun 2026. Nah, nilai temuan ini pendengar ditaksir mencapai sekitar 35,8 miliar dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa pengawasan ini difokuskan pada distribusi langsung hingga penjualan online dan seiring meningkatnya tren belanja produk kecantikan di platform digital. Nah, dari hasil pemeriksaan terhadap 190 sarana distribusi pendengar, sebanyak 128 diantaranya terbukti melanggar aturan dengan lebih dari 2.200 item kosmetik bermasalah. Nah, mayoritas merupakan produk ilegal dan impor tanpa dokumen resmi. Gak hanya itu pendengar, BPOM juga menemukan lebih dari 9.000 tautan penjualan online yang juga melanggar ketentuan dengan nilai keekonomian mencapai 260 miliar lebih. Nah, kondisi ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih produk kosmetik. Dan juga memastikan produk yang digunakan juga telah terdaftar dan aman digunakan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan kami informasikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus